0: dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Si, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
3: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik. Itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri.
2: Jadi
1: saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
3: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
4: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
4: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
3: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari sekitar gimana?
4: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
4: Semangat. Udah pada nunggu.
3: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
6: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
7: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada warga dari jemaah supaya juga kita menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
6: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpenah. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh. Ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih. Satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial

0: di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat. Timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
1: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat kemudian kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Oh! Menyusur tanah tembakan yang dilepas. Kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Oh! Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
0: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
1: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita ketik cuma angkat mudaman. Oh, satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
0: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Setelah statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka. Saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, Buol dan Parigi Moutong.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Dan saatnya kita hadir ya menemani Anda lewat sorotan publik atau opini publik, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah hari libur ya. Tentu bagi umat Islam sudah paham benar tentang hari ini, di mana umat Islam di seluruh dunia tengah merayakan tahun baru Islam atau satu Muharram ya, satu Muharram 1448 Hijriah, di mana kesempatan ini kita tidak salah untuk mencoba mendengarkan pandangan dan juga opini Anda berkaitan dengan topik yang coba kita bahas ya, kita diskusikan mengenai satu Muharram, makna Hijriah di zaman modern ya. Nah, itu yang coba kita undang Anda mendengarkan seperti apa opini terhadap sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam saat momen tahun baru Islam. Nah, sama persis dengan tahun baru Masehi ya, di mana semua umat atau semua keyakinan tentu larut dalam suasana perayaan malam tahun baru yang setiap tahun kita atau dirayakan begitu ya. Pasti punya konsekuensi, ada yang namanya seperti harapan begitu ya, apa yang perlu diharapkan dari tahun tersebut. Nah, tak sama juga begitu ya di penanggalan Islam Muharram, satu Muharram. Nah, disinilah saya coba undang Anda, bagaimana pandangan Anda terhadap makna Hijriah di zaman modern ya, dalam satu Muharram tahun 2026 ini. Ya, baik, kita buka dan undang Anda pendengar di 082194830965 atau juga di 085343831230. Nah, sebelumnya di pagi hari tadi ya, di Dialog Islami atau Mutiara Pagi Islami, sedikit banyak sudah diulas juga ya bersama dengan Ustaz Kisman berkaitan dengan sambut tahun baru Islam dengan bermuhasabah diri begitu ya, atau tobat nasuha. Nah, lantas bagaimana pandangan atau opini Anda berkaitan dengan momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah tahun ini? Silakan kita coba beri kesempatan kepada Anda yang mungkin ingin menyumbangkan ide buah pikiran Anda ya tentang momentum tahun baru Islam. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, jika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah itu pertanda berpindah secara fisik dari kota Mekah ke Madinah demi mempertahankan keimanan, maka zaman sekarang esensi hijrah telah bertransformasi di berbagai aspek begitu. Hijrah hari ini bukan lagi bicara tentang angkat koper, berpindah ke satu tempat ke tempat lain yang lebih baik, melainkan sebuah transformasi spiritual, mental, dan perilaku kita di tengah derasnya arus digitalisasi dan modernisasi. Nah, lantas bagaimana pandangan Anda ya, apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam memaknai sekaligus mungkin momentum bertobat nasuha atau mengevaluasi diri ya. Silakan, mungkin Anda punya ide-ide buah pikiran, hal yang bisa menjadi masukan ya bagi kita untuk bagaimana tahun baru Islam ini tidak terlewati begitu saja, karena penting untuk melanjutkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ya, kepada kita selaku umat Islam, agar bisa berinisiatif untuk mengambil langkah positif ya. Kalau seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita tidak bicara mengenai pindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Namun persoalan bagaimana kita bisa memaknai hijrah, arti hijrah di zaman modern. Baik, ada penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Jasmin.
0: Selamat pagi. Sehat, ya? Pak Rusli, saya ini mimpi di pagi hari ini, Pak Rusli. Dari mana ini, Pak Rusli? Saya baru dengar.
1: Saya ada di Bul, kasihan ini. Aduh. Begitu, mengisi apa? Mengisi sisa-sisa umur ini.
0: Rupanya
1: biar,
0: ada.
1: Biar cuma bata 6 durian, 1-2 batang untuk masa depannya.
0: Wah. Gitu, rupanya kan? Ada bata 6 di Palele ini, Pak Rusli, rupanya. Iya, yang
1: tadi
0: penting
1: saya nelpon, saya pikiran bisa kita ngobrol-ngobrol di warung Ambal masalah tahun baru Hijriah ya, ini.
0: Ya, saya soalnya saya baru lihat juga WA-nya Pak Rusli ini. Aduh.
1: Sudah sering dipakai, ada Mbak Emi, ada Mbak Niken.
0: Iya, mungkin lain kali ya, Pak Rusli.
1: Insya Allah.
0: Kita bicara ini hijrah, pengertian hijrah di zaman modern. Iya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, Pak Rusli, zaman Rasulullah hijrah itu berpindah tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Nah, kalau hari ini kita harus memaknai hijrah di berbagai hal begitu ya, artinya bertransformasi. Di dunia. Menurut Pak Rusli, kira-kira apa yang perlu dilakukan ini?
1: Ya, memang benar, Bung Jasmin. Ya, alhamdulillah kita masih bertemu dengan satu Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan kekuatan kesehatan kepada kita sampai seterusnya juga.
0: Amin.
1: Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah satu Muharram di zaman modernisasi saat sekarang ini, memang sangat jauh bedanya daripada zamannya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu memang dulu dia pindah dari satu tempat ke tempat lain.
0: Betul.
1: Hanya apa? Untuk menghindari daripada rongrongan para kaum Quraisy, para penjahat, apa semua. Yang sebenar-benarnya Rasulullah itu kan ingin menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan umat manusia dari belenggu-belenggu yang kebiasaannya hanya menyembah berhala, akan beralih untuk menyembah Allah pencipta alam, pencipta semesta ini. Nah, sekarang kita berbicara masalah sekarang ini. Sekarang ini memang sangat saya katakan ini, seolah-olah ini tahun baru Islam ini, ya boleh saya katakan, ada-adanya akan hilang di tengah kita. Kita bisa hilang. Kenapa? Karena sekarang ini kan sudah ada paham-paham yang bukan saya katakan bertentangan, cuma sudah berlawanan dengan apa yang ditalarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kadangkala ada saudara-saudara kita yang ingin merayakan tahun baru Islam. Ya, tadi malam kalau di sini ini ada, kami laksanakan. Dia punya pikirnya, ada para sandinya, ada pembacaan yasinnya. Ini menyambut dengan kedatangan satu Muharram yang kita lakukan pada hari Selasa ini. Nah ini, jadi saya mengatakan kalau memang ini satu Muharram ini memang tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya kepada kita yang sesuai diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad kepada kita semua. Ya tentunya saat ini juga kita tidak bisa, tapi kalau masih ada pada saat itu dan yang kita lakukan apa yang kita lakukan, misalnya mau lakukan barazani, mau lakukan berzikir, apa yang kita ucap, yang kita ucapkan itu saja yang hanya di Al-Quran, ya banyak istighfar dan banyak selawat kepada Rasulullah.
0: Jadi poin yang ingin Pak Rusli sampaikan bahwa kurangnya pemahaman generasi kita saat ini tentang satu Muharram atau tahun baru Islam itu adanya begitu banyak faktor, salah satunya banyak pemahaman begitu.
1: Iya, padahal juga yang paling, kalau orang yang lebih mengerti, yang lebih paham, satu Muharram ini kan kita umat Islam punya tahun, kita punya kalender kan. Itu setiap bulannya ada hari-hari besar Islam yang harus kita lakukan kesyukurannya. Yang harus kita lakukan, kita ini semakin hari bukan semakin bertambah umur, tapi semakin berkurang menjadi.
0: Iya.
1: Nah, Makanya dengan kita ini syukuran kita itu apa yang sudah diberikan ajaran lewat hadisnya Rasulullah, lewat ajaran Al-Quran itu, yang kita menyelepelekan sedikit-sedikit dikatakan ini apa bid'ah. Wah, jangan dulu seperti Spakat. Itu. Akibatnya masyarakat Baik. Kita juga ini.
0: Nah, iya, kita itu. Sudah bisa paham Pak Rusli. Itu saja.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Rusli, kita berbagi penonton lain juga ya Pak Rusli.
1: Itu saja barangkali harapan kita, saya berharap kepada kita semua, mari kita saling menghargai. Ya, untuk orang yang mau lakukan misalnya dia menyambut untuk memperingati, undang penceramah, undang apa, kita hargai mereka. Yang tidak mau lakukan juga tidak usah ngomong.
0: Badiam saja.
1: Badiam saja.
0: Baik, terima kasih Pak Rusli ya, kita berbagi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbagi ke penonton lainnya juga Pak Rusli ya. Ada Pak Iskandar Maskur yang ada di Galang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Is.
2: Waalaikumsalam.

0: Peringatan Hari Ulang Tahun Baru ini bukan hanya sekedar perayaan seremonial ya. Setiap tanggal 1 Muharram itu kita merayakan Tahun Baru Islam. Tapi di mana kita mengkaji kembali bahwa sudah seperti apa keyakinan kita terhadap agama yang kita anut selama ini.
1: Betul.
0: Bahkan cara beribadah kita seperti apa. Karena kita Islam yang keturunan ini ya biasanya menerima model ibadah ritual kita itu sebagaimana yang kita dapatkan dari orang tua kita maupun dari lingkungan kita. Maka di sini kita harus perlu mengintrospeksi diri kita sendiri ya, mau menerima perubahan, perbedaan ataupun peningkatan keyakinan kita ini dengan cara bagaimana beribadah yang sebaik-baiknya. Karena di dalam syariat hakikat dan ma'rifat ini ketiga-tiga itu harus kita pelajari dan kita kaji, kita dalami sehingga dari tahun ke tahun kita bukan hanya sekedar memperingati seremonialnya tahun baru Islam ini, tapi bagaimana kita lebih meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan demikian kita tentu bisa meyakini bahwa di lingkungan kita bukan hanya kita yang hidup di situ, tetapi bagaimana silaturahmi dan toleransi yang harus lebih kita kedepankan di dalam kehidupan kita, di dalam berumah tangga, kemudian bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Mungkin demikian Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is ya, menyarankan agar ya boleh dikatakan evaluasi diri ya, sejauh mana tingkat keislaman kita ya, apakah setengah-setengah atau bagaimana. Yang pasti penting untuk bagaimana kita bisa menjadi Islam yang kafah, artinya menyeluruh ya, totalitas ya, begitu. Ya baik, setelah Pak Is mungkin di tempat yang berbeda ada lagi yang mungkin ingin memberikan pandangannya, apa yang kurang hari ini ya, tidak seramai dulu lagi ya para pendahulu kita dalam merayakan Tahun Baru Islam ya, di mana kalau dulu ya itu jauh-jauh hari saat menyambut Tahun Baru Islam, wah suasana berbagai kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam dalam menyambut momentum yang sakral juga bagi umat Islam, yaitu Tahun Baru Islam. Bahkan kalau dulunya bicara tentang satu Muharram itu ada beberapa hal-hal yang dianjurkan agar tidak dilakukan. Misalnya kalau tidak penting-penting sekali ya, ya tak perlulah keluar-keluar daerah atau keluar kota atau keluar kampung karena mungkin ada satu hal yang sia-sia begitu ya, waktu yang sia-sia, mendingan di rumah saja begitu. Itu dulu banyak sekali hal-hal yang mengingatkan kepada kita pentingnya untuk bagaimana bisa memaknai perayaan Tahun Baru Islam. Iya, setelah Pak Rusli, Pak Iskandar mungkin ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya, opininya, sejauh mana Anda bisa memberikan pandangan, opini terkait tentang perayaan satu Muharram atau Tahun Baru Islam di zaman modern saat ini ya, karena beda memaknai pengertian hijrah di zaman atau di beberapa dekade sebelumnya dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini kita sudah digempur dengan berbagai teknologi ya, di mana digitalisasi di era modernisasi saat ini mungkin saja kurang memberikan waktu kepada kita untuk sejenak berevaluasi diri, bermuhasabah diri, lebih tepatnya tobat nasuha ya, melalui momentum satu Muharram atau Tahun Baru Islam. Nah, mungkin Anda punya pandangan, opini, apa sebenarnya yang kurang pada kita selaku umat Islam hari ini yang mungkin abai atau kurang peduli lagi terhadap perayaan Tahun Baru Islam ya. Karena menurut penelpon sebelumnya ya ada pemahaman-pemahaman, ada faktor-faktor lain seperti pemahaman-pemahaman lain yang memberikan kepada generasi kita sehingga faktor tersebut memberikan rasa ketidakpedulian lagi terhadap momentum-momentum seperti hari ini ya. Menurut Pak Iskandar, malah

ini dianjurkan agar ya bisa mengevaluasi diri kita ya, untuk melihat sejauh mana tingkat keimanan kita, tingkat agama kita ya, Islam begitu. Jangan setengah-setengah, atau barangkali ada yang perlu ditingkatkan ya. Setidaknya satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjadi Islam yang kafah begitu ya, tidak setengah-setengah begitu ya. Karena kalau setengah-setengah itu dipertanyakan juga bagaimana Pak Is. Ya harus Islam kafah ya, harus Islam menyeluruh, totalitas begitu. Dan mungkin pendengar, Anda juga mungkin punya opini, pandangan lain ya terhadap apa yang perlu Anda sampaikan melalui momentum tahun baru Islam hari ini ya, di 1448 Hijriah. Karena masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian bagi kita untuk menyoroti tentang kenapa setiap perayaan tahun baru Islam ini kayaknya semakin tahun semakin kurang. Bagaimana kita bisa memandang bahwa tahun baru Islam ini merupakan tahun baru yang sangat penting ya bagi kita sebagai umat Islam. Ya setidaknya kita bisa melakukan hal-hal yang positif lah seperti itu ya. Dan mungkin ada juga yang berpandangan lain terhadap kaitannya dengan berbagai kegiatan tradisi, budaya-budaya yang dikaitkan dengan pemaknaan tahun baru Islam ya. Mungkin juga Anda bisa sampaikan di sini ya. Silakan tetap kita nantikan atensi Anda, karena ini yang akan dibincangkan juga nantinya di dialog Toli-Toli Menyapa bersama dengan narasumber yang berkompeten, untuk lebih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan tentang sejauh mana hijrah kekinian. Karena hijrah hari ini bukan sekedar berpindah, tetapi berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, nanti ada Ustaz Husni Mubarak dan juga Haja Andi Tenriani. Dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi melalui dialog tersebut ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan hijrah di zaman sekarang ya, di zaman yang orang bilang digital, modern ya. Karena memang betul juga ya, topik yang dibahas nanti, hijrah bukan sekedar berpindah tetapi berubah menjadi lebih baik. Pengertian luas begitu, apalagi dikaitkan dengan zaman sekarang. Hijrah dari flexing ke filtering misalnya, gaya hidup. Di era media sosial, pusaran konsumerisme dan budaya pamer atau flexing, ini juga yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, pamer atau budaya flexing, istilahnya kapusian. Iya, itu pusaran konsumerisme dan budaya sok pamer masih saja banyak terjadi di tengah-tengah kita. Hijrah modern artinya mulai menyaring apa yang perlu kita konsumsi dan apa yang kita perlu tampilkan begitu ya. Kemudian hijrah digital. Misalnya dari hoax ke tabayun, lautan informasi di gawai kita kan itu seringkali dipenuhi dengan berita-berita tidak betul, hoax, berita palsu, ujaran kebencian, malah gibah online ini juga sudah menyebar. Ternyata susupo, gibah yang selama ini kita biasanya lihat di tengah-tengah masyarakat ini ternyata sudah berpindah, banyak berpindah juga kayaknya di media sosial ini. Nah, ini juga yang perlu kita redam, kita kurangi ya. Kalau perlu ya, badiam saja Pak Rusli bilang. Kemudian hijrah finansial dari riba ke berkah. Wah, kalau ini biasanya marak juga terjadi. Iya, modernisasi saat ini memang berdampak terhadap begitu banyak kemudahan untuk melakukan transaksi, sehingga ya persoalan hutang piutang wah sering terjadi juga di tengah-tengah masyarakat ini. Menjebak kita ya. Kemudian hijrah mental, ini juga perlu, di mana dunia modern sekarang ini kan membawa kita untuk selalu cepat, sibuk, apalagi fokus terhadap aktivitas hingga seringkali mengabaikan kesehatan mental dan spiritual. Nah, ini juga penting ini, hijrah dari misalnya yang dulunya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, nah bisa menjadi
bisa berpindah ke hal-hal yang positif, misalnya dari dunia kesehatan yang semula kuat begadang, yang tidak perlu, ya bisa dikurangi atau ya pelan-pelan ya. Kemudian banyak lagi lainnya hijrah-hijrah yang dulu dan sekarang yang bisa dibandingkan begitu. Ya, sekaligus pendengar, untuk diskusi kita di Opini Publik pagi hari tidak berhenti di sini saja. Sesaat lagi kita akan kembangkan melalui dialog Toli-Toli Menyapa bersama dengan narasumber yang ada. Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rusli. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih Pak Iskandar buah-buah pikirannya. Semoga ini bisa menjadi perenungan kita bersama ya, agar momentum tahun baru Islam tidak sebatas seremonial saja, bahkan tidak terlewati begitu saja. Ada tanda dan makna yang tersirat penting untuk kita selalu ingat bahwa momentum tahun baru Islam merupakan momentum bermuhasabah diri. Akhirnya kami cukupkan kebersamaan kita di Opini Publik. Selamat pagi.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita akan mengupas pembahasan kita ya, berkaitan dengan momentum tahun baru Islam ya, 1448 Hijriah. Selengkapnya pembahasan hijrah bukan sekedar berpindah, tetapi berubah menjadi lebih baik, akan dipandu oleh rekan Alfiansyah.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua para pendengar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, di hari momen bertepatan dengan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah, dan senang rasanya saya pada pagi hari ini bisa menyapa Anda kembali dengan dialog Toli-Toli menyapa, tentunya dengan tema yang berkaitan dengan tahun baru hijrah tahun ini. Dengan tema yakni hijrah bukan sekedar berpindah, tetapi berubah menjadi lebih baik. Dan memang kita ketahui di momen-momen perayaan tahun baru tentunya dekat dengan kata hijrah. Yang mana arti dari hijrah ini adalah berpindah. Namun untuk membahasnya sudah ada narasumber yang telah hadir di studio RRI Toli-Toli pada pagi hari ini. Kita coba sapa langsung Ibu Hajah Andi Tendriani Esos, PLT Kabak Kesra Pemda Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah. Selamat tahun baru.
3: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Dan kita juga ada narasumber yang terhubung via sambungan Zoom. Kita coba sapa Bapak Haji Husni Mubarak Samarudin, LC, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Husni.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi.
3: Baik Pak Husni, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya di dialog Toli-Toli menyapa pada pagi hari ini. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saya mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan, masukan, opini, atau apapun terkait tema kita pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi via nomor interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, kita langsung saja terkait tema kita hari ini, yakni hijrah bukan sekedar berpindah, tetapi berubah menjadi lebih baik. Kita coba langsung ke Ibu Hajah Andi Tendriani Esos. Baik, Ibu Hajah Andi Tendriani, sebenarnya makna hijrah ini sesungguhnya dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini bisa dijelaskan seperti apa, Bu? Silakan, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian, para pendengar RRI Pro 1 ya. Iya. Yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, terlebih dahulu mungkin saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan, keselamatan, selalu dalam penjagaan dan lindungannya, dan mungkin di tahun ini bisa lebih baik lagi di tahun yang lalu. seperti tema kita mungkin berbicara masalah hijrah ya. Kami tidak jauh-jauh dari konteksnya pemerintah daerah, karena di sini kami selaku pelaksana tugas kepala bagian Kesra. Mungkin kalau dari saya bisa lebih baik seperti begitu ke depannya, insya Allah dari segala lini lah bisa lebih baik, kita lebih baik dari segi, karena kami ini di bagian Kesra, dari segi pelayanan kami, terus dari segi prestasi, karena kami kemarin ini dari baru pulang dari pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Sigi, dan alhamdulillahirrabbilalamin mungkin ini kado tahun baru juga buat kami, buat pemerintah daerah, karena bukan kado ulang tahun ya, kado spesial di tahun baru seperti begitu maksudnya. Karena tahun kemarin MTQ ke-30 itu kami sempat jatuh di urutan paling terakhir, dan alhamdulillah di Sigi ini kami berhasil naik peringkat di urutan ke-9, 10 besar lah alhamdulillah. Jadi itu tadi tahun baru itu identik dengan lebih baik, selalu lebih baik ke depannya. Kita belajar di tahun yang kemarin apa yang kita lalui, terus apa yang kita hadapi, momen pelajaran buat kita, kita mengintrospeksi diri kita, apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi proses buat kita, insya Allah di tahun baru ini bisa menjadi progres untuk lebih baik. Begitu juga pribadi, kita istilahnya berhijrah ya, menjadi pribadi yang lebih baik, belajar dari pengalaman dan hidup yang kita jalani di tahun-tahun yang kemarin, insya Allah bisa lebih baik dan lebih produktif di tahun ke depan, begitu barangkali ya.
3: Baik, kita coba juga menyapa Pak Haji Husni Mubarak Samarudin. Itu dia tadi memang yang disampaikan oleh Ibu Haja Andi Tendriani, bahwa memang hijrah itu tentunya dekat dengan hal agar menjadi lebih baik seperti itu. Kita coba ke Pak Haji Husni Mubarak Samarudin. Pak Haji Husni.
6: Baik ya.
3: Ya, terkait memang hijrah seperti yang disampaikan oleh Ibu Tendriani tadi, Pak. Kalau menurut Bapak Haji Husni Mubarak sendiri seperti apa, Pak?
6: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ada ungkapan dari seorang ulama, Sufyan al-Thawri. Ya Ibn Adam, innaka innama antal ayyam, kullama zahaba yawmun zahaba ba'du. Kita diingatkan bahwa kita ini manusia sebenarnya terdiri dari jumlah bilangan hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'd. Jadi setiap kali satu hari berlalu, maka hakikatnya jumlah hari dalam kehidupan kita akan semakin berkurang. Jadi bukan bertambah. Dari sini kita perlu sebenarnya muhasabah bahwa seorang muslim ya, semakin bertambah usianya harusnya semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki kualitas dirinya bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan, karena penilaian manusia itu subjektif, tidak melihat hati tapi berbeda dengan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bergantinya tahun, kalau kita melihat ada beberapa doa yang mungkin beredar di media sosial, doa itu sebenarnya menjadi nasihat untuk kita. Kalau doa akhir tahun, di sana kita meminta kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun 1447. baik yang besar maupun yang kecil, yang sengaja kita lakukan ataupun yang tidak sengaja. Kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, terlebih yang kita lakukan secara terang-terangan. Jadi harapan kita kepada Tuhan terkait apa yang sudah berlalu adalah pengampunan. Karena hal ini sebenarnya yang bisa mempengaruhi masa depan kita. Jadi dosa itu bisa berpengaruh terhadap masa depan kita. Seperti seorang tabi'in bernama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu pernah berkata, saya mengalami kesulitan dengan hutang. Jadi dia pernah berhutang, kemudian dia mengalami kesulitan, kesusahan dengan hutang itu. Tidak seperti biasanya. Lalu kemudian beliau muhasabah, dan akhirnya beliau menyimpulkan dan berkata bahwa kesulitan yang dia alami itu adalah akibat perbuatan atau kesalahan dosa yang pernah dia lakukan 40 tahun silam. Jadi hari-hari ke depan kita sangat dipengaruhi oleh hari-hari yang kita lalui. Dosa yang tidak terampuni, dosa kesalahan yang masih tercatat, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Nah, begitu pula ada seorang ulama juga, Sufyan al-Tsauri kalau saya tidak keliru, itu pernah menyampaikan bahwa hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur. Saya pernah dihalangi, terhalang ya, sulit melakukan tahajud selama 5 bulan. Berarti hari-hari Sufyan al-Tsauri ini setiap malam beliau tahajud, tapi 5 bulan terakhir beliau sulit sekali untuk bangun tahajud. Ketika ditanya oleh sahabatnya mengapa seperti itu, beliau menjawab bisababi dhanbin adzabtuhu. Ini karena satu dosa yang pernah saya lakukan. Apa itu dosa? Dosa apa itu katanya? Ra'aitu rajulan yabki faqultu fi qalbi innahu murau. Saya melihat ada seorang menangis, lalu hati kecil saya berkata dia itu bukan menangis karena khusyuk, tapi menangis karena ingin dilihat orang bahwa dia khusyuk. Jadi semacam apa ya, merendahkan orang, bukan khusyuk itu, paling mau dilihat saja, kayak begitulah. Akibat itu dia apa namanya, mengevaluasi, ternyata itu yang membuat dia sulit tahajud. Dengan pelaksanaan sekarang, mungkin kita biasa mendengar bahwa mengapa orang yang melakukan kesalahan tanah suci tiba-tiba dibayar cash bill. Orang yang mengatakan saya sudah biasa melihat Ka'bah, nah tiba-tiba dalam beberapa hari ke depan dia sakit dan tidak bisa melihat Ka'bah. Nah, di sana dosa yang kita lakukan itu langsung dibayar oleh Allah dengan musibah atau sesuatu yang kita tidak sukai. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa itu. Nah, yang berbahaya itu ketika kita melakukan kesalahan di tahun-tahun sebelumnya, namun kehidupan kita justru mulus-mulus terus, semakin meningkat, bahkan kita melihat harta semakin banyak, jabatan semakin tinggi, dan seterusnya, padahal kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira dengan momentum tahun Hijriah ini, kita semua, saya lebih khusus, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia itu ya nanti akan ikut sendiri ketika kita baik di hadapan, berusaha untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian mungkin.
3: Baik. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Husni Mubarak tadi terkait momen refleksi hijrah ini, tentunya hampir sama dengan yang dikatakan Ibu Hajah Andrea Tendriani tadi, bahwa hijrah tentunya membawa semangat yang menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Dan tentunya kita coba kembali lagi ke Ibu Andi Tendriani. Bagaimana sebenarnya Ibu Tendriani ini khususnya di pemerintahan ya, semangat hijrah ini Bu, mendukung pembangunan Kabupaten Toli-Toli ini Bu, mungkin bisa dijelaskan.
4: Iya, tentunya seperti begini ya, kalau di konteks pemerintah daerah, apa yang menjadi perencanaan program kita di tahun kemarin, itu kita ramu ramu untuk ke depan, terus apa yang menjadi usulan-usulan kita di tahun kemarin itu sebisa mungkin kami mengakomodir untuk di tahun selanjutnya, yaitu tadi kita kembali ke konteks Hijriyah tahun baru. Ini kan ceritanya kita lebih ke depan, lebih baik lagi. Dan kami pemerintah daerah selalu berusaha untuk bagaimana pelayanan itu baik. Bagi kami itu di Kesra misalnya ada hibah ya, ada hibah pemerintah daerah itu bisa terakomodir semua. Tapi kan kita kembali lagi dengan keadaan sekarang, mungkin Bapak sudah tahu terkait itu sebenarnya bukan ranahnya kami, tapi itu sudah jadi bahan istilahnya sudah jadi rahasia umum tentang efisiensi. Tapi insya Allah apapun itu, kalau kita mempunyai niat yang baik, pemerintah daerah mempunyai niat yang tulus untuk menjalankan semua program-programnya, ya insya Allah ke depan untuk tahun 1448 Hijriah, insya Allah dengan niat yang tulus, apapun itu pasti bisa. Pasti bisa. Kita begini Pak, kita yakin dulu, yakin dulu dalam sesuatu hal, kita yakin, ikhtiar, niat yang baik, insya Allah kalau seperti Pak Ustadz bilang akan mengikut. Kalaupun ada kendala sesuatu dan lain hal, itu kan wallahualam bisawab, kita di luar kendali ya. Kita hanya manusia biasa, mau menghendaki kesempurnaan, tapi sempurna hanya milik Allah Pak, seperti begitu.
3: Baik, memang beberapa waktu terakhir memang Pemda Tolitoli ini banyak tentunya gejolak-gejolak seperti beberapa kejadian kemarin, demonstrasi dan segala macam itu tentunya. Tentunya hal ini bisa menjadi refleksi sendiri untuk Pemda, atau bagaimana Ibu terkait hal tersebut?
4: Seperti apanya kira-kira itu?
3: Karena momen Hijri ini tentunya kan agar lebih bisa membaca situasi, bagaimana mendengar suara-suara masyarakat di bawah seperti itu, bagaimana?
4: Itu tadi Pak, kalau kami di ranah pemerintah daerah, khususnya kami di bagian Kesra, semua segala sesuatunya itu kami kami tampung istilahnya ya, kami tetap menerima saran dan kritikan teman-teman. Itu kami sampaikan ke pimpinan kami. Kalau seperti kayak kami di bagian Kesra itu kan terkait pelayanan, misalnya ada hibah, ada haji, ada MTQ, jadi segala sesuatunya yang misalnya saran, terus kita lebih baik ke depan, ya kita terima, kita simpan. Itu semua tentu itu bagian dari kita sukses, seperti begitu. Bagian dari kita mempelajari sesuatu yang di tahun sebelumnya, apa kekurangan, apa yang menjadi pelajaran, itu akan kami insya Allah bisa baik lagi ke depan di tahun selanjutnya, seperti begitu.
3: Baik, itu dia tadi, memang pemerintah tentunya tidak akan membuat masyarakatnya tentunya menjadi lebih buruk tentunya, mengajak lebih baik pasti. Seperti itu. Baik, Ibu Tendrian ditahan dulu, sepertinya kita harus mencoba membuka telepon, sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Baik, saya ingatkan kembali untuk para pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menghubungi di nomor interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, kita coba sapa kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa, di mana Pak?
7: Dengan Pak Rusli.
3: Baik Pak Rusli, boleh silakan.
7: Ya. Halo.
3: Halo, silakan Pak Rusli.
7: Ya, sebelumnya saya menyapa dulu kepada Bapak Ibu Narasumber kita, ada Pak Agus Barak, kemudian ada yang dari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak Ibu. Ya. Langsung saja saya katakan, garis besarnya saja, kita dalam istilah yang paling ringan kata ya, namanya hijrah itu kan pindah ya. Kita ini ingin pindah dari kejahatan menuju kebaikan. Ya. Apa yang kita belum bangun harus kita bangun di sana. Apa yang belum kita kerjakan harus kita kerjakan. Belum punya hasil, kita akan usahakan bisa punya hasil di sana. Nah, seperti itu kan. Nah, berangkat dari kata yang sangat ringan itu, sekarang ini seolah-olah saya bukan apa ya, jujur saja mengatakan, dalam rangka satu Muharram tahun baru Islam, maupun Maulid, maupun Islam Miraj itu, seolah-olah ini masyarakat sudah kurang mengenalnya apa makna dan apa yang apa, apa maknanya harus kita memperingati. Apa tujuannya yang harus kita memperingati seperti itu. Karena seolah-olah saat sekarang ini semakin jauh kepada masyarakat, ini karena mengapa didominasi oleh paham-paham yang sudah tidak menentu, sudah banyak berpaling daripada ajaran kita yang ada. Nah, olehnya itu saya hanya menyarankan pada Kementerian Agama, kepada Kesra, kalau bisa, ini setiap tahunnya momen hari-hari besar Islam itu, istilah kita membuat jadwal kepada terhadap sekolah di sana, atau apa, madrasah-madrasah, atau SMA, atau SMP, SD pun, kita bikin jadwal pada mereka. Kita akan datangi mereka untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, berikan jadwal di masjid-masjid untuk diberikan penjelasan. Apa maksud dan tujuannya ini hari Muharram ini, satu Muharram? Apa tujuannya itu Maulid, apa tujuannya Isra itu? Terus terang Pak, sekarang ini kan seolah-olah saya katakan ini semakin berkurang kepada masyarakat kita ini. Masalah hari-hari besar Islam ini. Karena itu, sudah banyak paham ini mengatakan yang sana bid'ah, yang ini bid'ah, yang itu tidak bisa, yang ini bisa. Dan seperti itu. Makanya oleh itu, masalah ini paling tidak kita harus seperti itu. Istilahnya kampanye kecil-kecilannya kepada kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada anak-anak kita. Betapa pentingnya harusnya kita memperingati Isra dan Miraj. Berangkat dari tindak kejahatan kita yang ada, bagaimana tindak kejahatan ini kita mampu untuk merubah nasib kita sekarang ini. Nah, olehnya itu barangkali itu saran saya, supaya kita ini jangan capek setiap apa kita harus berbincang, setiap apa kita harus berbincang, tapi tidak ada yang memaknai kepada kita untuk selanjutnya. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi penelpon kita Pak Rusli tadi menyampaikan pandangannya terkait seperti saya tangkap poinnya tadi lah. Saat ini masyarakat dia merasakan masyarakat saat ini kurang mengenal makna-makna seperti tahun baru Hijriah, Maulid dan sebagainya. Dan satu lagi juga sudah banyak juga paham-paham yang membuat masyarakat khususnya kaum muslim tuh berpaling dari Islam. Baik, kita coba langsung tanyakan ke Pak Haji Husni Mubarak sama Rudin. Pak Husni. Ya, sambil kita terhubung dengan Pak Husni, kita coba sapa mungkin ada penelpon yang tersambung kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana, Pak?
8: Dari Iskandar di Galang.
3: Iskandar di Galang, silakan Pak.
8: Ya, assalamualaikum Bapak Ibu narasumber. Jadi ya, tentu saya pertama-tama menyampaikan selamat tahun baru Islam, satu Muharram 1448 Hijriah tahun 2026. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi langsung saja bahwa momentum perayaan tahun baru Islam ini untuk bagaimana bukan hanya sekedar perayaan seremonial, tapi itu juga penting bagi kita, yang penting tidak terlalu euforia ya dalam pelaksanaan perayaannya. Karena saya sangat merindukan ketika menjelang peringatan hari tahun baru Islam ini, itu madrasah-madrasah sebaiknya diberikan semacam edukasi, semacam apa namanya lomba-lomba yang berkaitan dengan konteks masalah tahun baru Islam ini. Tapi itu kan sudah tidak lagi kita lihat. Sementara kita ini punya risma di seluruh masjid yang ada. Kalau walaupun itu aktif ya alhamdulillah, karena ada sebagian juga pengurus rismanya itu mati suri. Nah ini juga yang saya akan titipkan kepada Pak Ustaz yang pagi hari ini memberikan materi kita ya. Kemudian untuk pemerintahan, saya juga berharap bagian ekstra ini juga bukan hanya sekedar fokusnya itu, tapi kita juga melihat bagaimana masyarakat selama ini kita mengalami keresahan ya, keresahan tanda kutip, apakah itu menyangkut masalah gas LPG yang sekarang ini sudah semakin menjadi persoalan apa namanya kesejahteraan sosial kemasyarakatan. Kemudian juga bagaimana caranya kita mengantisipasi parkiran mobil di depan-depan SPBU itu juga bisa difasilitasi oleh KESRA di pemerintahan daerah. Nah, ini harus kita bisa bicarakan juga ke Pertamina, kemudian ke bagian gas itu, supaya masyarakat ini lebih fokus, lebih konsentrasi melaksanakan ibadahnya dan tidak ada kecelakaan ataupun akibat-akibat lain karena simpang siurnya kendaraan dan sebagainya, kesulitan di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan masalah kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin untuk saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga tadi Pak Iskandar yang menelpon dan juga memberikan tanggapannya, apresiasi dan pendapatnya terkait tema kita pada pagi hari ini, yakni salah satunya tadi agar beberapa sekolah atau madrasah diberikan perlombaan yang dengan konteks yang terkait hijrah, maulid dan sebagainya, dan juga bagaimana masyarakat saat ini resah dengan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di kehidupannya saat ini, seperti masalah gas dan juga tadi antrian-antrian mobil agar bisa ditangani oleh Pemda Toli-Toli dan juga agar masyarakat bisa fokus melakukan ibadah. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum dijawab oleh para narasumber kita, kita harus jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana.
9: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
10: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
9: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
10: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadi inbox puasa aja misalnya.
9: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
10: Wah, hebat putri cantik Papa.
9: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
10: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
9: Oke, Papa.
11: Seru banget nih. Seru.
12: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
11: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
12: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
11: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
12: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
11: Iya juga ya.
12: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
13: Dekat-dekat. Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya pe besar, oh my god. kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
14: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Alfian Sah dalam Toli-Toli Menyapa dengan tema Hijrah bukan sekedar berpindah, tetapi berubah menjadi lebih baik. Untuk pada kesempatan kali ini, saya ingatkan kembali narasumber kita, yakni adalah ada Ibu Hajah Andi Tenriani Esos, PLT Kabak Kesra Pemda Toli-Toli yang hadir di studio kita pada pagi hari ini. Dan juga ada Pak Haji Husni Mubarak Samaruddin LC, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Toli-Toli. Baik, terkait pertanyaan dari penelpon yang sudah memberikan pertanyaannya untuk para narasumber kita pada pagi hari ini, kita langsung coba menyapa Pak Haji Husni Mubarak Samaruddin LC. Pak Husni.
1: Ya, baik.
0: Ya, tadi ada penelpon juga terkait Pak Rusli dan Pak Iskandar yang Pak Rusli tadi menyampaikan bahwa saat ini masyarakat dirasa kurang mengenal makna-makna seperti makna tahun baru Hijriah, Maulid dan sebagainya ini. Dan juga sudah banyak paham-paham yang membuat masyarakat berpaling dari Islam. Dan tadi Pak Iskandar juga mengatakan bahwa agar madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah ini ketika momen-momen seperti tahun baru Hijriah, Maulid dan sebagainya ini diberikan lomba dengan konteks terkait. Mungkin Pak Husni bisa menjawabnya, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira memang saran dari Bapak tadi itu luar biasa. Memang kalau kita melihat dari era tahun berapa ya, dengan perkembangan teknologi, mulai dari anak-anak muda itu hanya menyaksikan informasi melalui televisi, lalu kemudian berpindah ke layar gadget, itu mengalami pergeseran. Saya masih ingat ketika masih kecil dulu, kita itu masih ibaratnya mendapatkan informasi maupun hiburan-hiburan bagi anak-anak itu hanya melalui televisi. Kesibukan kita itu hanya berfokus ke sana. Jadi ketika tidak ada tayangan-tayangan yang menarik hati kita, kita sibuk kepada aktivitas-aktivitas fisik. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, dan mungkin kita bisa rasakan semuanya ya, akibat perkembangan teknologi, semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Karena semua bisa mendapatkan informasi tanpa harus berhubungan dengan orang lain. Cukup dengan menggenggam handphone, lalu kemudian semua informasi didapatkan. Itulah yang saya kira mempunyai pengaruh terhadap apa yang dijelaskan tadi oleh Bapak, bahwa perayaan hari-hari besar Islam sekarang ini tidak seramai dulu. Nah, itu saya kira penyebab salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat sejarah, begitupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembagian fase dalam perjalanan kehidupan manusia ini, fase pertama itu adalah fase kenabian, dan itu berakhir di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pindah ke fase berikutnya, fase kekhalifaan. Dari Khalifah Abu Bakar hingga khalifah paling terakhir. Lalu kemudian, kalau saya tidak salah itu, saya bukan ahli sejarah ya, di zaman Turki Utsmani itu yang terakhir. Lalu kemudian pindah ke zaman berikutnya, ke fase berikutnya. Fase para pemimpin zalim, fase kerajaan. Fase kerajaan dulu. Jadi setelah khalifah, fase kerajaan. Setelah fase kerajaan, baru pindah kepada fase pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, kita sekarang fase kerajaan ini sudah berakhir. Raja-raja dulu sudah semua. Kerajaan ini, sudah selesai. Sekarang sudah bentuk negara para pemimpin-pemimpin. Nah, menurut para pengamat budaya Islam atau sejarah Islam, kita sekarang sudah berada di fase keempat. Fase pemimpin yang zalim. Dan disinilah banyak kehancuran. Sebelum tiba nanti pada masa fase terakhir, fase khalifah kembali. Khalifah Imam Al-Mahdi gitu ya. Al-Imam Al-Mahdi. Nah, kalau kita melihat ini, ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia saat ini sudah seperti ini. Tinggal bagaimana kita sendiri, setiap pribadi, berupaya untuk bagaimana bisa menyesuaikan dengan zaman, tapi tidak meninggalkan ajaran agama itu. Nah, saya kira memang perlu di setiap madrasah. Insya Allah ini akan sudah kami catat tadi. Insya Allah akan kami sampaikan kepada Kementerian Agama, pimpinan kami di Kementerian Agama, saran ini bagaimana supaya menghidupkan kembali risma-risma yang ada di setiap masjid, begitu pula di madrasah itu bisa dalam setiap perayaan hari besar Islam setidaknya ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan, sehingga anak-anak itu bisa mengetahui bahwa oh hari ini ada maulid, hari ini ada peristiwa besar peringatan Isra Mi'raj, hari ini ada tahun baru Islam dan seterusnya. Nah, salah satu fungsinya juga saya kira untuk bagaimana memperkenalkan sejarah dan hari-hari besar Islam itu kepada anak-anak kita. Dan tentunya harapan kita bukan hanya sekedar kita memperingati, ya, seperti yang Bapak bilang tadi, kita hanya memperingati maulid, peringati ini, dan ternyata maknanya kita tidak ambil. Yang paling penting itu adalah mengambil maknanya. Termasuk momentum tahun baru Islam ini, bukan hanya sekedar kita libur nasional tahun baru Islam, lalu kemudian selesai, atau hanya sekedar seremoni, ucapan-ucapan dan harapan-harapan, tapi lebih dari itu, saya kira kembali ke pribadi masing-masing. Setiap kita, saya misalnya sebagai orang tua, bagaimana menerapkan perbaikan diri itu dari tahun ke tahun bisa menjadi lebih baik dalam keluarga masing-masing. Kita fokus dulu ke keluarga masing-masing. Bagaimana keluarga kita, kalau setiap orang tua berpikir untuk bagaimana anak-anaknya bisa menjadi lebih baik, tidak membiarkan anaknya, bebas anaknya, berkeliaran di luar, apapun yang mereka lakukan tidak diperdulikan. Nah, insya Allah generasi kita akan menjadi, atau lingkungan kita, pemuda-pemuda Islam kita akan menjadi pemuda yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu, Pak.
0: Baik, itu dia tadi Pak Haji Husni Mubarak menjawab penelpon kita yang tadi memberikan pertanyaan Pak Rusli dan juga Pak Iskandar tadi. Dan kita coba kembali ke Ibu Hajah Andi Tendriani Esos mengenai pertanyaan dari Pak Iskandar tadi, yang salah satunya adalah masyarakat saat ini dirasa resah terkait beberapa banyak persoalan yang terjadi pada saat ini. Kira-kira dari Ibu Hajah Andi Tendriani sendiri menanggapnya seperti apa?
2: Iya. Terima kasih untuk Pak Rusli dengan Pak Iskandar yang di Galang. Kami ucapkan selamat tahun baru. Insyaallah lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Amin. Begini, Pak. Saran yang bagus sebenarnya. Kami mewakili pemerintah daerah mengucapkan terima kasih banyak, dan insya Allah kami akan tampung semua.

0: lain hal yang di luar kita punya kendali seperti begitu, dan tetap kami akan menyimpan saran yang sangat-sangat bagus. Kami akan membicara di kesempatan pertama, kami akan lapor ke pimpinan hasil ini seperti begitu. Dan untuk Bapak Iskandar tadi ya, seperti kayak di masyarakat itu keresahan banyaklah terjadi, seperti kayak antrian segala macam segala macam itu. Kami akan mengkoordinasikan hal itu Pak, insya Allah ke bagian ekonomi, karena kan bagian ekonomi itu di pemerintah daerah yang mengatasi masalah LPG apa segala macam itu, akan kami soan ke kabak ekonomi membicarakan hal seperti itu, dan insya Allah pastilah ada bahan perhatian Pak, seperti begitu mungkin ya.
1: Baik, baik, itu dia tadi tentunya ucapan dari Ibu Hajah Andi Tendriani bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rusli dan juga Pak Iskandar yang telah menelpon kita tadi. Dan kita coba kembali ke Ibu Hajah Andi Tendriani ya. Mengenai semangat hijrah ini, bagaimana Bu menjaga semangat hijrah ini agar tetap relevan di masa sekarang ini Bu?
0: Iya, kalau saya sih pribadi ya, kita tidak bisa lari dari konteks ya. Konteks yang khususnya kami misalnya muslim, jangan pernah lari dari konteks agama kita. Seperti begitu, seperti kata Pak Ustadz tadi, sekarang ini kan sangat-sangat luar biasa ini perkembangan teknologi, gadgetnya anak-anak sekarang ini. Saya pribadi ya melihat sesuatu itu dari pribadinya saya, anak-anaknya saya. Seperti kayak handphone itu, anak-anak itu sekarang masya Allah luar biasa. Kita menasehati, tapi kadang anak-anak kembali dengan jawaban yang tak terduga Pak, seperti begitu. Jadi memperkuat segala sesuatu itu dengan agama seperti begitu. Karena kalau kita lari dari konteks itu Pak, akan na'udzubillah min zalik, kita sangat sulit untuk mengkoordinir seperti begitu. Kalau kita misalnya tidak lari-lari dari situ ya, insya Allah tahun baru itu identik dengan lebih baik. Pasti insya Allah kalau misalnya kita tidak jauh-jauh dari agama, terus kita tidak melenceng dari situ, insya Allah akan ada kebaikan di tahun-tahun ke depan seperti begitu Pak.
1: Baik, berarti seperti yang Ibu Andi Tendriani tadi sampaikan mengenai pendidikan ke anak-anak, khususnya pendidikan agama ini sudah sejak dini harus dilakukan ya tentunya untuk menangkal hal-hal seperti
0: harus yang, Pak harus ya. Iya. Karena dunia sekarang ini masya Allah luar biasa. Iya, kalau kita tidak membarengi dengan agama, istilahnya agama apapun yang kita yakini, mau itu teman-teman yang dari agama lain itu berpegang teguh, karena kalau itu yang dipegang Pak, betul, insya Allah tidak akan lari kita seperti begitu.
1: Baik, tentunya memang pendidikan agama bukan hanya Islam saja, tentunya untuk semua agama. Pada saat ini memang dirasa pendidikan agama itu harus sejak dini seperti yang Ibu Andi Tendriani tadi sampaikan. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa juga kami di sini sudah berada di penghujung dialog.
0: Mungkin ada sedikit Pak, khususnya kita kaum muslimin, jangan pernah lupa membaca Al-Quran. Al-Quran itu sedini mungkin kita setiap maghrib itu kita harus membaca, walaupun hanya satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Istilahnya ketika kita luput dari istilahnya dosa, kesalahan, ini kan kita ini manusia biasa Pak, tidak luput dari segala sesuatunya. Ketika kita kembali ke rumah dan membuka Quran kita, insya Allah Al-Quran itu bisa jadi penyejuk hatinya kita, pengingatnya kita. Karena saya pribadi karena mungkin berangkat dari Al-Quran sejak dari kelas 3 SD, ikut-ikut MTQ apa segala macam. Jadi berkahnya Al-Quran itu luar biasa dalam hidupnya saya. Jadi ketika kita ada kesalahan.

0: Lahan besar, ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, kembali saja ke Al-Quran sebagai obat. Selain obat, penyejuk hati, pedomannya kita, Al-Quran itu kalau dibaca, Pak, luar biasa. Satu ayat saja yang kita baca itu amalannya luar biasa. Satu huruf, jangankan satu ayat, Pak, satu huruf saja yang kita baca itu luar biasa. Membaca, mendengarkan pun kita dapat pahala, apalagi kalau kita membacanya. Jadi mau kusuk-kusuk hati, mau ada problem apa segala macam, kembali ke Al-Quran, Pak. Al-Quran itu tidak istilahnya tidak jauh-jauh kita dari ketenangan, seperti begitu, Pak. Ya.
1: Baik, memang menarik tadi yang disampaikan oleh Ibu Haja ini, Andi Tendriani tadi. Dan tentunya para pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang saya bilang tadi, kita sudah berada di penghujung dialog kita. Dan di penghujung dialog ini kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Kita mulai dari Pak Haji Husni Mubarak Samarudin, LC, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Toli-Toli. Silakan Pak Husni terkait closing statementnya untuk dialog kita pada pagi hari ini. Silakan.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, ya, kami mewakili pimpinan mengajak seluruh lapisan masyarakat. Demikian pula kami mengajak teman-teman di Kementerian Agama bagaimana kita sebagai manusia, jadi setiap manusia punya posisi masing-masing. Mari kita dalam posisi kita masing-masing, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita di dunia pemerintahan, jadilah kita seorang pegawai yang meninggalkan pola lama, di mana pola lama itu kita harus dilayani, tapi kita merubah birokrasi melayani. Kemudian dari apa namanya fase-fase di mana ada hal-hal yang ditutup-tutupi, kita berpindah berhijrah kepada hal transparansi. Integritas dijunjung tinggi, kita khususnya para pegawai. Kemudian bagaimana dalam bekerja profesional, kemudian mengedepankan kemaslahatan banyak orang, bukan kemaslahatan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Dan bagi kita, setiap individu dalam lapisan masyarakat, kita sebagai pedagang, bagaimana kita menjadi pedagang yang baik? Kita sebagai apalagi nelayan, bagaimana menjadi nelayan yang baik? Seperti apa itu? Sebagai petani, menjadi petani yang baik. Dan sebagai orang tua, bagaimana kita menjadi seorang ayah yang bisa membimbing keluarga, membimbing anak-anak, bisa memfasilitasi pendidikan mereka, bisa mengawal perkembangan adab dan akhlak mereka, sehingga kita semua bisa tumbuh menjadi insan-insan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya hal itu akan berefek kepada semua lini kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan semua yang kita harapkan. Mudah-mudahan harapan-harapan kita meskipun itu kecil bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala langkah kita menuju arah yang lebih baik, insya Allah. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia tadi closing statement dari Pak Haji Husni Mubarak Samarudin, LC, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Toli-Toli. Dan terakhir kita coba dengarkan closing statement dari Ibu Hajah Andi Tendriani Esos, PLT Kabak Kesra Pemda Toli-Toli. Silakan, Ibu.
0: Iya, mengakhiri dialog hari ini, Pak, ya. Mari kita jadikan momentum satu Muharram itu sebagai titik balik untuk kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Tentunya pemerintah daerah insya Allah akan terus mendengar dan melayani masyarakat dengan hati yang ikhlas dan tulus tentunya. Mari kita bersama-sama kita perbaiki kualitas diri kita, pererat kerukunan, dan bangun daerah kita dengan semangat kebersamaan, dengan semangat kegotong royongan. tentunya selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam penjagaannya, memberikan toli-toli tercinta itu toli-toli yang damai, sejahtera, toli-toli yang asri seperti program sekarang ini Indonesia Asri. Toli-toli yang selalu toli-toli yang selalu kuat, toli-toli yang selalu tangguh, toli-toli yang selalu dalam semangat kegotong royongannya, toli-toli yang selalu aman insya Allah. Dan semoga bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Seperti begitu, Pak.
1: Baik, itu dia tadi closing statement dari Ibu Hajah Andi Tenriani, Esos PLT Kabak Kesra Pemda Toli-Toli. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menelpon untuk dialog kita pada pagi hari ini dengan tema hijrah bukan sekedar berpindah, tetapi berubah menjadi lebih baik. Baik, saya Alfiansah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif lintas pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Meike Bachtiar kembali menemani ruang dengar Anda untuk hari ini Selasa 16 Juni tahun 2026. Saya temani Anda pendengar untuk toli-toli siang ini. Anda yang tentunya terus mendengarkan siaran Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tentunya selamat melakukan aktivitas bagi Anda yang saat ini lagi sibuk melakukan aktivitas di jalan raya, di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat pertokoan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Tahun baru Islam merupakan momen penting yang selalu dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Dan berdasarkan kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, 1 Muharram 1448 Hijriah di jatuh pada hari ini ya, Selasa 16 Juni 2026. Dan pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini bukan sekedar perubahan angka tentunya. Bagi umat Islam, tahun baru Islam menjadi momentum untuk mengingat kembali peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Peristiwa tersebut menjadi simbol perjuangan, pengorbanan, dan juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Karena itu, tahun baru Islam dimaknai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan kepedulian kepada sesama. Tentunya selama tahun baru Islam 1448 Hijriah, pendengar, semoga hidup kita makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh iman. Semoga kita makin taat dalam ibadah dan amal soleh. Dan semoga tahun ini membawa kedamaian, keberkahan, dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Rezeki juga dimudahkan, semakin banyak rezeki kita di tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mendengar pukul 10 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah dan tentunya selamat siang pendengar Anda yang saat ini menikmati libur ya untuk hari ini. Tentunya dalam memperingati tahun baru Islam 2026, 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan pastinya Anda yang masih terus juga disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, semoga dimudahkan urusannya, pekerjaannya, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan aktivitas dan juga rezekinya. Baik. Pendengar yang juga saat ini berada di luar kota Toli-Toli semuanya yang ada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Mautong, selamat pagi menjelang siang. Selamat bersantai ataupun selamat melakukan aktivitas bersama rekan kerjanya yang melakukan aktivitas di jalan raya, di pusat-pusat pertokoan, di pusat perbelanjaan, di kebun ya, selamat melakukan aktivitasnya. Halo, apa kabar untuk Bung Asrul yang ada di Kabupaten Buol, pastinya lagi sibuk di kebun untuk saat ini. Salam semangat dari saya, Meike Bahtiar.

0: dekat di sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pendengar, 49 menit dari pukul 10 dan kami ketengahkan juga informasi ke ruang dengar Anda. Baik, pendengar, kita ke informasi yaitu tentang 3 program unggulan Kemenekraf fokus perkuat ekonomi kreatif daerah. Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf tengah menyiapkan 3 program unggulan. Tujuannya yakni memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya menegaskan program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal. Ia menyebut program pertama adalah aktivasi desa kreatif. Menurutnya langkah ini dilakukan dengan menghidupkan kembali desa-desa kreatif yang sudah berjalan, baik yang dibina pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga lainnya. Program kedua adalah aktivasi kreatif hub atau ruang kreatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kemenekraf akan mengintervensi ruang-ruang tersebut agar dapat difungsikan sebagai pusat pelatihan, workshop, serta pengembangan talenta kreatif. Adapun

Program ketiga adalah Creative by Indonesia yang bertujuan mendorong jenama lokal naik kelas. Melalui program ini, produk lokal akan dikurasi dari tingkat daerah menjadi nasional hingga berpeluang menembus pasar global. Kemenekraf menegaskan seluruh program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena potensi ekonomi kreatif dinilai tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan perlu dioptimalkan secara bersama-sama. Pendengar, informasi tentang tiga program unggulan Kemenekraf fokus perkuat ekonomi kreatif daerah, Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 11 lebih 8 menit kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Pendengar, informasi tentang Indonesia tolak permintaan Timor Leste kembali ke NKRI adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
1: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
3: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Pendengar, dalam masyarakat yang semakin beragam, tentunya toleransi menjadi kunci untuk menjaga harmoni. Perbedaan suku, agama, budaya maupun cara pandang adalah realitas yang tidak bisa kita hindari. Justru disitulah letak keindahan kehidupan, keberagaman yang dapat memperkaya pengalaman kita. Namun tanpa sikap toleran, pendengar, perbedaan bisa berubah menjadi sumber konflik. Dan makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bisa menghargai perbedaan pendapat. Tidak semua orang harus berpikir sama dan itu wajar. Makna lainnya adalah kita bisa saling menghormati keyakinan, memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan tradisi atau ibadahnya. Yang selanjutnya, pendengar, makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah kesediaan mendengar. Toleransi bukan hanya soal menerima, tetapi juga memahami perspektif orang lain. Mengapa toleransi itu penting? Karena bisa mencegah konflik sosial. Dengan sikap saling menghargai, gesekan kecil tidak berkembang menjadi perpecahan. Kemudian, mengapa toleransi itu penting? Karena bisa membangun solidaritas. Toleransi menumbuhkan rasa kebersamaan meski berada atau berbeda latar belakang. Mengapa toleransi itu penting? Karena menciptakan lingkungan damai. Kehidupan sehari-hari menjadi lebih nyaman ketika setiap orang merasa dihargai.

0: Listen.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah dengue DBD terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosefin mengatakan, tingginya kasus dan kematian DBD mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Prima Yosefin mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus dengue terbesar di dunia. Berdasarkan data Kemenkes, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2026. Tercatat lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian terjadi di wilayah tersebut. Prima menjelaskan Indonesia menyumbang sekitar 3% dari total kasus dengue global. Namun kontribusi kematian akibat penyakit tersebut mencapai 17% dari total kematian dengue di Indonesia. Pemerintah memperkuat tata laksana pasien, pencegahan, surveillance, serta respon cepat untuk menekan kasus dengue nasional.

Pemerintah mengingatkan bahwa dengue masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Hal tersebut disampaikan PLT Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes, Andi Saguni. Andi mengatakan penyebaran dengue dipengaruhi perubahan iklim, kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan dengue harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, prediktif, dan berkelanjutan yang lebih kuat. Andi mengungkapkan sepanjang 2025, Indonesia mencatat sekitar 161 ribu kasus dengue dengan lebih dari 600 kematian. Data tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pengendalian penyakit ini masih perlu diperkuat. Menurut Andi, media memiliki peran strategis dalam memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai dengue. Penyampaian informasi yang akurat dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini dan pencegahan penyakit. Andi mengatakan penyebaran dengue dipengaruhi perubahan iklim, lingkungan, mobilitas penduduk, serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan dengue harus dilakukan komprehensif melalui pendekatan preventif, prediktif, dan berkelanjutan yang lebih kuat. Informasi Kemenkes sebut Indonesia masih hadapi tantangan besar dengue. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka dunia 2026, grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
2: Jadi,
1: soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan.
3: Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
4: Kalau
3: sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmous, yang keduanya sangat-sangat cepat. Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchis Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Enam ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain. Dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartikasari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Baik, pendengar demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ketahui bersama, tadi kota Palu diguncang gempa bumi dan mengakibatkan beberapa bangunan rusak. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Susanti Akataba dari kota Palu. Rekan Susanti, silakan laporan Anda.
1: Baik Meka dan pendengar dimanapun Anda berada, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah Selasa hari ini. Dan berdasarkan hasil analisis dari BMKG, gempa terjadi pada pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah dengan epicenter berada di koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,27 bujur timur, atau sekitar 42 km tenggara kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman 10 km. Dan hasil kajian yang dilakukan oleh BMKG menunjukkan, gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah Sulawesi Tengah, dan analisis mekanisme sumber gempa mengindikasikan pergerakan sesar berupa sesar geser turun, dan guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Dan getarannya ini dirasakan sampai ke wilayah Kota Palu, kemudian juga Parigi Mautong bagian selatan. Dan pusat gempa juga berada di Parigi Mautong, tepatnya di Torue. Baru saja kami berkomunikasi dengan Kepala BPBD Parigi Mautong. Saat ini tim dari BPBD Parigi Mautong sedang menuju ke Torue, yang merupakan salah satu pusat gempa. Namun sampai saat ini BPBD Parigi Mautong belum menerima laporan terkait dengan kerusakan bangunan. Namun pendengar, untuk Kota Palu sendiri, saya baru saja berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Es Parman, di mana pusat perbelanjaan tersebut mengalami kerusakan walaupun tidak signifikan, tetapi saat ini ditutup untuk sementara waktu karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari satpam yang berada di lokasi pusat perbelanjaan tersebut, banyak jualan atau makanan yang kemudian diperdagangkan begitu di pusat perbelanjaan tersebut yang berhamburan. Kemudian ada juga lantai yang terangkat. Ini yang disampaikan oleh salah satu satpam yang kami tanyakan, dan sampai saat ini memang pusat perbelanjaan tersebut belum menerima konsumen yang akan berbelanja. Dan kami juga mendapatkan informasi dari tim BPBD bahwa di Untas misalnya ini juga ada bangunan yang mengalami kerusakan walaupun tidak signifikan, di mana terdapat auditorium di Untas yang ini kemudian terjadi kerusakan di sana. Kami masih akan mengupdate juga informasi selengkapnya terkait apa saja yang kemudian terdampak begitu akibat gempa yang terjadi di Kota Palu. Namun sampai saat ini memang beberapa saat yang lalu gempa susulan masih terus terjadi. Dan berdasarkan informasi yang juga kami dapatkan dari BMKG, sampai saat ini BMKG terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gempa dan memang dimungkinkan akan terjadi gempa susulan. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, memastikan kondisi bangunan tempat tinggal aman, dan terus memantau informasi resmi yang dirilis oleh BMKG. Ya. Mereka demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk
0: rekan, yang kali ini. Ya, rekan Santi, kemudian bagaimana suasana di sana masyarakat Kota Palu mengingat 2018 terjadi gempa dan juga tsunami? Masyarakat di sana apa menanggapi ini dengan santai atau banyak yang berhamburan atau sudah gelisah atau seperti apa, rekan Susanti?
1: Baik, saya dapat menggambarkan mereka karena pada saat gempa terjadi tadi memang saya berada di kantor gitu. Dan bahkan di kantor RRI Palu sendiri mungkin karena masih ada rasa trauma begitu ya, beberapa staff ini masih enggan untuk masuk ke dalam bangunan. Tetapi memang kalau bisa saya gambarkan, guncangannya cukup kuat dan lama. Kemudian ada juga gempa-gempa susulan. Bahkan tadi saya sempat bertanya ke beberapa warga yang mengatakan bahwa mereka masih trauma untuk masuk ke rumah karena memang mengingat gempanya kuat dan pernah ada trauma pada gempa di tahun 2018 lalu. Bahkan ini nanti saya juga akan coba mengupdate kembali informasi karena untuk jembatan 3 ini kabarnya juga ada keretakan di sana, tetapi ini informasinya masih akan saya pastikan. Nanti akan mengupdate kembali informasi terkait kondisi Kota Palu pasca gempa yang terjadi yang cukup kuat memang terasa, bahkan cukup lama seperti itu, Mayra. Yeah.
0: Baik, rekan Susanti, terima kasih laporan Anda. Tentunya kami masih akan menantikan informasi Anda selanjutnya. Selamat melakukan aktivitasnya, rekan Susanti.
1: Baik.
0: Baik, pendengar, demikian informasi dari rekan kami, Susanti Angka Taba, langsung dari Kota Palu terkait gempa bumi 6,4 magnitudo.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak nyuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
3: Jadi astu ni ragam lenan, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabalaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya selamat bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Pendengar, untuk siang hari ini kita di program acara musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan dari suku Gorontalo. Kami juga akan mengetengahkan lagu-lagu daerah Gorontalo.

Ya, pendengar, lagu daerah Gorontalo tentunya sudah menemani suasana siang ya. Untuk mengawali program musik tradisional dan budaya yang kami ketengahkan tentang Mohuntingo, adat potong rambut bayi di Gorontalo. Pendengar, dalam siklus kehidupan masyarakat di Gorontalo, setiap fase penting selalu diiringi dengan adat dan doa. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Mohuntingo atau Mohuntingo, yakni adat potong rambut bayi yang serat makna religius, sosial, dan budaya. Tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran anak sekaligus permohonan doa agar sang bayi tumbuh sehat, selamat, dan memiliki akhlak yang baik. Mohuntingo bukan sekedar ritual potong rambut biasa, tetapi simbol penyucian dan perlindungan bagi kehidupan anak ke depan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli-Toli di musik tradisional dan budaya. Kami ketengahkan tentang Mohun Tingo, adat potong rambut di Gorontalo. Pendengar, dalam pandangan budaya Gorontalo, rambut bayi yang dipotong melambangkan pembersihan diri dari unsur-unsur yang tidak baik sejak lahir. Prosesi ini menjadi tanda dimulainya fase kehidupan yang diberkahi dan dilindungi. Mohon Tingo juga mencerminkan nilai religius yang kuat. Tradisi ini dipadukan dengan pembacaan doa-doa serta ayat suci Al-Quran, menandakan eratnya hubungan antara adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Pelaksanaan Mohon Tingo biasanya dilakukan ketika bayi berusia beberapa bulan. Prosesi diawali dengan pembacaan doa oleh tokoh agama atau orang yang dituakan. Bayi kemudian digendong oleh orang tua atau kerabat dekat. Pengguntingan rambut dilakukan secara simbolis dan bergantian oleh tokoh adat, tokoh agama, maupun anggota keluarga yang dihormati. Setiap orang yang memotong rambut biasanya disertai doa dan harapan baik bagi masa depan sang anak.

0: Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Dalam pelaksanaannya, terdapat perlengkapan adat yang digunakan seperti wadah atau tempat khusus untuk penampungan potongan rambut bayi. Rambut tersebut kemudian disimpan atau diperlakukan sesuai ketentuan adat setempat sebagai simbol penghormatan dan doa. Prosesi ini juga sering dirangkaikan dengan jamuan sederhana sebagai bentuk syukur dan mempererat silaturahmi antar keluarga dan masyarakat sekitar.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, kami sudah ketengahkan tadi tentang Mohun Tingo, adat potong rambut bayi di Gorontalo. Dan tentunya Mohun Tingo telah tercatat sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia, menegaskan bahwa tradisi ini memiliki nilai penting dalam hasanah budaya nasional. Dan masih terus kami ketengahkan lagu daerah Gorontalo ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda suku Gorontalo, demikian kami ketengahkan untuk Anda musik tradisional dan budaya. Dan semoga lagu-lagu daerah Gorontalo ini bisa mengobati kerinduan Anda terhadap kampung halaman. Baik, saat ini pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Dalam budaya ini juga kita mau angkat, terutama budaya Toli-Toli, Dondo dan Dampar, dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kita mari kita sama-sama, bersama-sama ya, semua suku, agama, ya tidak saling menganggap remeh dalam satu suku.
2: Akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
3: Musim kemarau sekarang itu pastinya berhubungan dengan dehidrasi. Dehidrasi di mana tubuh akan mengeluarkan keringat secara berlebihan. Jadi diringi dengan konsumsi air putih yang banyak. 1,5 liter sampai 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas per hari.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya sebanyak 565 peserta akan menunjukkan yang terbaik dalam ajang MTQ ke-24 tingkat SD, SMP, dan SMA, Kecamatan Galang yang berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri Al-Khairat Kalangkangan. Serta diakhiri informasi sejumlah tim unggulan gagal meraih kemenangan pada laga Piala Dunia meski tampil dominan, sementara beberapa tim unggulan mampu mencuri poin berharga melalui penampilan disiplin dan semangat juang tinggi. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Meika Bahtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPDKKSS, melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan, menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lemba. Laporan Sardono.
1: Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau, serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang berada di Kabupaten Tolitoli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPDKKSS, melalui Komunikasi Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar acara Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lemba. Acara Rembuk Budaya diikuti 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Tolitoli. Acara diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Tolitoli, Ketua Dewan Adat, Ketua BPDKKSS, dan para tamu undangan lainnya. Raja Tolitoli ke-17 HM Saleh Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antar suku yang ada di Tolitoli. Selaku Raja Tolitoli, biasanya selalu menekankan siapapun, dari manapun, dan apapun agamanya, selagi datang dan membangun Tolitoli adalah putra daerah. Melalui semangat tersebut, meskipun dihuni beragam suku dan agama, Tolitoli menjadi daerah yang teraman di Sulawesi Tengah.
2: Dalam budaya ini juga kita mau angkat, terutama budaya Tolitoli, Dondo, dan Dampar, dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Tolitoli. Kita mari kita sama-sama bersama-sama ya, semua suku agama ya, tidak saling menganggap remeh dalam satu suku ya. Nah ini yang kita minta, ini yang saya lakukan selalu di Tolitoli ini. Kalau suku Tolitoli Dondo Dampal itu tidak seberapa Pak.
1: Sementara itu, Ketua BPD KKSS Tolitoli Andi Ahmad Sarip menyebut KKSS dan kerukunan lainnya dibentuk pada dasarnya sebagai wadah silaturahmi antar sesama warga rantau. Khusus BPD KKSS fokus pada tiga hal, salah satunya bagaimana terus melestarikan dan menghidupkan budaya dan seni Sulawesi Selatan di Tolitoli, selain sebagai pengobat rindu, juga untuk mengenalkan dan melestarikan seni budaya kepada generasi muda. Selain budaya Bugis Makassar, KKSS juga berkomitmen bersama pilar kerukunan lainnya bersama menjaga dan menghidupkan seni budaya lokal Tolitoli.
3: Kami sampaikan kepada Pak Raja bahwa komitmen kami setiap momen-momen kegiatan yang dilakukan oleh KKSS, maka kami akan terus menggandeng atau mengundang Raja dan mencoba juga menghadirkan kebudayaan Tolitoli agar ini juga kebudayaan kita bisa berjalan bersama dan dikenal bersama oleh semua masyarakat Tolitoli. Oleh karena itu, kegiatan Rembuk Budaya pada kesempatan hari ini menjadi momentum buat kita semua. Mudah-mudahan dalam kegiatan yang nanti akan kita laksanakan ini, kebudayaan kita bisa menjadi salah satu alat pemersatu sebagaimana tadi yang diharapkan oleh Raja Tolitoli.
1: Acara Rembuk Budaya yang dihadiri ketua dan pengurus kerukunan yang ada di Tolitoli hadir dengan pakaian adat masing-masing sehingga nuansa adat sangat terasa dalam acara Rembuk Budaya yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.
0: Saudara, BPS Tolitoli harap masyarakat maupun pelaku usaha dapat memberikan data yang akurat kepada petugas sensus ekonomi 2026. Ruth Damayanti melaporkan.
4: Sejak kemarin atau lebih tepatnya 15 Juni 2026, Badan Pusat Statistik Tolitoli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door-to-door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Tolitoli Muhammad Zain menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan menyasar semua wilayah di Kabupaten Tolitoli sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan bagi petugas. Olehnya, ia mengimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi dengan baik dan memberikan data yang akurat kepada petugas. Sebab pendataan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar kegiatan usaha, namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
5: 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door-to-door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari BPS Kabupaten Toli-Toli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
4: Dikatakan petugas lapangan akan menggunakan metode KEPI melalui aplikasi Fasi Mobile yang diinstal pada gadget atau handphone masing-masing petugas untuk melaksanakan pendataan lapangan secara door-to-door, serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
5: Pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami bagi habis di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli. Petugas akan datang ke wilayah ibu, ke rumah bapak ibu sekalian dengan melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
4: Muhammad Zain berharap pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan data yang akurat kepada para petugas sensus ekonomi, sebab data yang akurat sangat penting untuk melihat sejauh apa perkembangan dunia usaha, sosial ekonomi, dan sebagai acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan nantinya.
0: Saudara, sebanyak 565 peserta akan menunjukkan yang terbaik dalam ajang MTQ ke-24 tingkat SD, SMP, dan SMA Kecamatan Galang yang berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri Al-Khairat Kalangkangan. Laporan Datra Hasan.
6: PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Zikron membuka secara resmi kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-24 tingkat SD, SMP, dan SMA Kecamatan Galang. Dalam sambutannya, dirinya mengapresiasi wilayah Kecamatan Galang yang merupakan penyumbang terbesar peserta MTQ asal Kabupaten Toli-Toli. Sehingga melalui kegiatan MTQ ini dapat mendorong siswa-siswi untuk lebih banyak belajar dan mendorong prestasi setiap anak. Selain itu, pemerintah berharap peserta tidak hanya kuat dalam sisi hafalan Al-Quran, namun dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Tanggung jawab untuk memperbaiki semua, misalkan seperti ini, keterbukaan anggaran, ketersediaan anggaran, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaannya, sampai bagaimana misalkan harusnya ada alokasi anggaran untuk anak-anak dalam rangka pembinaan dan pelatihnya. Itu sudah lama sekali ada di kepala saya, Pak, bagaimana ini bisa berputar gitu, bisa menjadi rutinitas sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan dengan anak-anak ini bisa terakomodasi secara memadai.
6: Sementara itu, panitia pelaksana MTQ Adama mengatakan kurang lebih 565 peserta akan menunjukkan yang terbaik dalam ajang MTQ, sehingga diharapkan para pelatih dan peserta memberikan yang terbaik demi meraih prestasi.
8: Di Musabaqah ini diikuti oleh sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dan ketiga tahun belakang ini tingkat SMP dan MTS juga sudah bergabung. Dan hari ini juga untuk pertama kalinya diikuti oleh tingkat SMA, SMK, dan MA. Tentunya ini suatu terobosan untuk KKGA PAI dan panitia pelaksana.
6: Kegiatan MTQ ke-24 tingkat Kecamatan Galang diawali dengan pelantikan Dewan Hakim dan Panitera, disaksikan seluruh tamu undangan dan masing-masing perwakilan sekolah di wilayah Kecamatan Galang.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimaknai sebagai momentum hijrah dan musabah diri. Kami maksud muhasabah diri bagi umat muslim. Peristiwa ini bukan sekedar pergantian kalender, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus berbenah dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Lantas, nilai-nilai hijrah seperti apa yang perlu diterapkan umat muslim dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di zaman sekarang? Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara bersama Ustadz Falatehan Elsi, tokoh agama Islam sekaligus Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli yang dipandu oleh Martina.
10: Pak Ustadz Falatehan, ini terkait dengan tahun baru Islam diperingati ini tanggal 16 Juni 2026. Nah, Bapak selaku tokoh agama Islam dan sekaligus Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Apa sebenarnya, Pak, esensi atau makna dari peringatan Tahun Baru Islam itu sendiri, Pak?
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Tentu pergantian tahun Hijriah ini bukan hanya sekedar perubahan angka dalam kalender ya, akan tetapi menjadi sebuah momentum ya untuk kita melakukan muhasabah diri, melakukan introspeksi diri. Mengapa? Karena peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya mengajarkan kepada kita ya tentang pengorbanan, kemudian tentang kesabaran dan juga tentang keteguhan iman ya. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah yang menjadikan peristiwa itu dijadikan peristiwa yang sangat penting dan dijadikan sebagai awal penanggalan tahun Hijriah. Tentu ini dengan berbagai macam pengorbanan, kesabaran dan keteguhan iman yang Rasul tunjukkan dalam proses hijrah tersebut, ini menandakan bahwa menuju dari yang untuk menuju perubahan yang lebih baik. Maka hijriah itu dan penanggalan hijriah, tahun baru hijriah itu pada akhirnya identik dengan untuk melakukan perubahan menuju yang lebih baik lagi. Karena itu dalam momentum tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini, mari kita jadikan ini sebagai titik awal untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kualitas ibadah diri, ibadah, kemudian memperbaiki akhlak kita, dan yang paling terpenting juga adalah momentum tahun baru Hijriah ini bagaimana kita mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun baru ini insyaallah menjadi lebih baik lagi dan ya, menambah keberkahan bagi kita semua.
10: Untuk konteks sosial di lingkungan masyarakat nih, Pak, nilai-nilai hijrah apa, Pak, yang paling relevan? Maksudnya ini kan kita berbagai beraneka ragam kepercayaan, mana terus meningkatkan nilai-nilai toleransi di tengah umat
11: Islam? Ya, tentu kami, kita berharap ya, tentu ini juga menjadi tujuan Islam sebenarnya dalam momentum tahun baru hijrah ini, ada dari aspek sosial bermasyarakat. Tentu yang paling terpenting bagaimana kita mempererat ukhuwah di antara kita, mempererat persaudaraan ya, tanpa harus membedakan suku, tanpa harus membedakan status sosial dan apapun. Dan yang juga penting adalah bagaimana sedemikian mungkin kita menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa memicu perpecahan dan permusuhan ya, di antara umat beragama dan di antara lingkungan masyarakat kita. Tentu juga yang paling terpenting dalam aspek sosial di tahun baru Hijriah ini, mari kita tingkatkan kepedulian sosial kita, meningkatkan gotong royong, kebersamaan, membantu antara satu dengan yang lainnya. Tentu ini apabila ini kita jadikan titik awal di tahun baru Hijriah ini dengan menjaga hal-hal itu, menjaga kepedulian sosial semakin ditingkatkan, menjaga ukhuwah di antara kita, insya Allah kehidupan bermasyarakat di tengah masyarakat itu insya Allah semakin rukun dan semakin damai, dan insya Allah akan menciptakan keharmonisan antara umat beragama.
10: Ya, selanjutnya Pak Ustadz, bagaimana strategi bimbingan masyarakat Islam agar peringatan tahun baru ini tidak hanya sekedar seremoni tetapi mengubah perilaku sosial khususnya bagi umat muslim?
11: Iya, tentu kita dari Kementerian Agama khususnya di Seksi Bimas Bimbingan Masyarakat Islam akan terus yang berupaya semaksimal mungkin memberikan edukasi, memberikan informasi-informasi layanan keagamaan di bidang bimbingan masyarakat Islam, baik itu di bidang sosial, di bidang keagamaan, di bidang ibadah, di bidang informasi-informasi keagamaan, dan juga terkait dengan moderasi beragama. Terus kita upayakan informasikan, mungkin dalam konteks mungkin khutbah-khutbah Jumat yang selalu kita bagikan di tengah masyarakat, yang tentu materi-materi kita sampaikan tentu ingin menjaga persatuan, kesatuan, ukhuwah di antara kita, dan bagaimana kita sebagai umat Islam betul-betul bisa memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya, dengan berprinsip dengan ajaran-ajaran Islam yang cinta damai, yang menekankan kepada perdamaian dan persatuan. Itu insya Allah kita usahakan ya, dengan program-program yang ada di Islam, ilmu agama tentu yang ada di Kementerian Agama, kita tekankan untuk senantiasa menyampaikan pesan-pesan keagamaan di tengah masyarakat yang menyejukkan dan edukatif dan memotivasi dan juga menjaga kebersamaan di antara
10: kita. Ya baik, terima kasih Bapak Ustadz Falatihan LC yang sudah meluangkan waktu di wawancara siang ini.
11: Ya, terima kasih.
0: Saudara, menghadapi musim kemarau serta El Nino, masyarakat diimbau untuk menjaga tubuh agar senantiasa fit dan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Laporan Alfiansyah.
12: Musim kemarau yang disertai fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko gangguan kesehatan di masyarakat. Kondisi cuaca yang lebih panas dan kering dapat menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi, kelelahan, hingga penurunan daya tahan tubuh apabila tidak diantisipasi dengan baik. Dokter Puskesmas Biau, Dr. Agung Perdana, menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat selama musim kemarau. Menurutnya, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memastikan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Istirahat yang cukup juga berperan penting dalam menjaga kebugaran dan konsentrasi saat beraktivitas. Selain itu, Dr. Agung menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Pada musim kemarau, tubuh cenderung mengeluarkan lebih banyak keringat akibat suhu udara yang meningkat. Karena itu, masyarakat dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih guna mencegah dehidrasi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh.
13: Itu ada beberapa tips, salah satunya itu harus cukup tidur minimal 8 jam per hari, karena kita tahu dengan kita istirahatnya cukup itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, cuaca musim kemarau sekarang itu pastinya berhubungan dengan dehidrasi. Dehidrasi di mana tubuh akan mengeluarkan keringat secara berlebihan. Jadi diringi dengan konsumsi air putih yang banyak. 1,5 liter sampai 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas per hari.
12: Dalam hal asupan gizi, Dr. Agung menyarankan masyarakat mengonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama buah-buahan dan sayuran yang mengandung kadar air tinggi. Beberapa jenis buah yang direkomendasikan antara lain semangka, stroberi, kelapa muda, dan nanas. Sementara untuk sayuran, mentimun dapat menjadi pilihan karena kandungan airnya yang cukup tinggi.
13: Disarankan kalau cuaca yang ekstrim itu bisa kita konsumsi buah-buahan yang mengandung kadar air yang tinggi, di mana bisa kita temukan itu di buah semangka itu kandungan kadar airnya sekitar 91%. Kemudian ada juga di buah stroberi itu kadar airnya itu sekitar 91%. Kemudian di kelapa muda juga kandungan airnya cukup tinggi. Kemudian di buah nanas juga kadar cakupan airnya cukup tinggi. Kemudian di sayuran itu di mentimun itu kandungan kadar airnya itu mencapai sekitar 98%.
12: Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga asupan cairan, mengonsumsi makanan bergizi, serta melindungi diri dari paparan sinar matahari, masyarakat diharapkan dapat tetap sehat dan produktif selama menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino. Pemerintah dan tenaga kesehatan juga terus mengimbau warga untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
0: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita yang terakhir. Matchday terbaru fase grup Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan sejumlah hasil mengejutkan yang membuat persaingan di masing-masing grup semakin ketat. Sejumlah tim unggulan gagal meraih kemenangan meski tampil dominan, sementara beberapa tim unggulan mampu mencuri poin berharga melalui penampilan disiplin dan semangat juang tinggi. Laporan Datra Hasan.

0: Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang Cafe Verde tanpa gol. Belgia gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan Mesir, sementara Uruguay harus puas berbagi angka dengan Arab Saudi. Di laga lainnya, Iran dan Selandia Baru menyuguhkan pertandingan paling menarik dengan hujan gol yang berakhir imbang 2-2. Hasil pertandingan tersebut menjadi bukti bahwa persaingan di Piala Dunia 2026 berlangsung semakin kompetitif dan sulit diprediksi sejak pertandingan pembuka fase grup. Hasil imbang tanpa gol ini menjadi salah satu kejutan terbesar pada fase grup sejauh ini. Spanyol tampil sangat dominan dengan penguasaan bola mencapai lebih dari 70% dan terus menggempur pertahanan Cafe Verde sejak menit awal. Namun, seluruh peluang yang diciptakan pasukan Luis de la Fuente gagal berbuah gol. Penampilan gemilang kiper veteran Cafe Verde, Fozinha, menjadi faktor utama yang menggagalkan kemenangan La Furia Roja. Ia tercatat melakukan 7 penyelamatan penting sepanjang pertandingan. Dari sisi taktik, Cafe Verde bermain sangat disiplin dengan blok pertahanan rendah dan mengandalkan serangan balik. Meskipun hanya sedikit menguasai bola, mereka berhasil menjaga konsentrasi hingga peluit panjang berbunyi. Hasil 0-0 ini menjadi poin pertama Cafe Verde dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia, sekaligus menempatkan tekanan kepada Spanyol pada laga berikutnya. Belgia sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup baik dan mendominasi penguasaan bola. Namun justru Mesir yang berhasil mencuri keunggulan lebih dahulu pada menit ke-19 melalui tendangan keras Emam Asor dari luar kotak penalti yang gagal diangkau penjaga gawang Belgia. Gol tersebut membuat Belgia semakin agresif menyerang. Tetapi sejumlah peluang yang diperoleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan belum mampu menghasilkan gol hingga turun minum. Perubahan permainan Belgia terjadi setelah masuknya Romelu Lukaku pada menit ke-66. Kehadirannya langsung memberikan tekanan besar kepada lini belakang Mesir. Hasilnya, Belgia menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui gol bunuh diri Mohamed Hani saat berusaha menghalau bola di depan gawang sendiri. Setelah gol tersebut, Belgia terus menekan tetapi gagal mencetak gol kemenangan. Skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Sementara itu, Arab Saudi kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan. Sepanjang babak pertama, mereka bermain disiplin dan mampu meredam kreativitas lini tengah Uruguay. Kejutan terjadi menjelang turun minum ketika Abdullah Al-Amri berhasil memanfaatkan kemelut hasil sepak pojok untuk membawa Arab Saudi unggul 1-0 pada menit ke-44. Gol tersebut membuat Uruguay berada dalam tekanan besar saat memasuki babak kedua. Uruguay kemudian meningkatkan intensitas serangan dan mendominasi penguasaan bola pada babak kedua setelah beberapa peluang gagal dimanfaatkan. Tim asuhan Marcelo Bielsa akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-80 melalui Maximiliano Araujo yang sukses memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan kiper Arab Saudi. Meski terus menyerang hingga akhir laga, Uruguay tidak lagi mampu mencetak gol tambahan sehingga harus puas berbagi angka. Di sisi lain, pertandingan grup G antara Iran dan Selandia Baru menjadi laga paling menarik pada hari ini. Kedua tim bermain terbuka dan saling menyerang sejak awal pertandingan. Iran tampil lebih dominan dalam penguasaan bola, sementara Selandia Baru beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat. Hasilnya, pertandingan berlangsung sengit dengan 4 gol tercipta dan kedua tim silih berganti memimpin jalannya pertandingan. Meski Iran sempat berada dalam posisi menguntungkan, Selandia Baru menunjukkan mentalitas luar biasa untuk terus memberikan perlawanan hingga menit akhir. Skor imbang 2-2 membuat seluruh tim di grup G mengoleksi 1 poin setelah pertandingan pertama, sehingga persaingan menuju babak gugur dipastikan berlangsung sangat ketat pada match day berikutnya.
1: Saudara, demikian laporan Setiadi Marhum terkait hasil pertandingan Piala Dunia hari ini, 16 Juni 2026. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Baik, pendengar, pukul 14 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Tuntas sudah saya Mika Bahtiar menemani Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Tolitoli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Tolitoli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro
1: 1
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di manapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, saya Emy Darmoswito. Sore hari ini akan menemani Anda di Toli Toli Sore edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Dan Toli Toli Sore diawali dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti setelah lagu ini Anda bisa bergabung. Tapi kalau sudah ada yang bergabung, monggo silahkan di hari libur hari ini pergi ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Hamzah di Kampung Bor.
0: Halo Pak Hamzah, apa kabar Pak Hamzah?
1: Halo, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya Mbak Emy juga?
0: Baik, kita sudah pernah ketemu satu kali ya Pak Hamzah, akhirnya. Akhirnya Emy sudah ketemu sama Pak Hamzah. Ganteng loh Pak Hamzah ini teman-teman ya. Baik lagi orangnya. Iya. Pak Hamzah, iya. Hari ini bagaimana Pak Hamzah tadi merasakan gempa tidak Pak Hamzah?
1: Iya, Alhamdulillah ada rasa tadi.
0: Iya, kalau Emy tadi tidak tahu, tiba-tiba lihat statusnya orang katanya gempa karena Emy tadi lagi di atas motor, jadi tidak tahu ternyata ada gempa
1: iya.
0: Tadi.
1: Seperti itu tadi saya ada kipas ke kiri kanan, gempa muka maju apa, mundur, maju mundur.
0: Maju kena, mundur kena gitu ya. Oke, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Pak ya.
1: Amin, amin, mudah-mudahan semua.
0: Amin, oke Pak amin, Hamzah, ya, mau pantun atau mau lagu?
1: Lagu itu.
0: Oke.
1: Udah tambah pantun.
0: Coba Pak ini Pak Hamzah nyanyi dulu. Di gay boy mujair nang ning dong nang ning dong. Pernah dengar lagu itu tidak? Itu kan lagunya
1: tapi. Pernah tapi enggak hafal.
0: Ya, coba dihafal dulu katanya penyanyi dangdut asli ini loh.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah silakan Pak Hamzah.
1: Mau request lagu. Ada Arjun Yus Yunus.
0: Arjun Yus Yunus. Arjunanya buaya atau Arjun? Arjun ya.
1: Arjun.
0: Arjun Yus Yunus. Tunggu, Emy harus cari dulu Mas Arjunnya kemana nih? Silakan dikirim dulu.
1: Kirim ada Pak Arifin beserta istrinya di sekret sana. Ada Sumanti di Malangga.
0: Ya.
1: Ada. Muda Gebi di sana di Tanah Runtu, ada Rahma, ada Sumanti, apa Haryanti, Ladian, ada yang spesial khusus Putri Ugomoli, Fatima Jogomoli, ucapannya love you forever, love somebody.
0: Asik asik asik asik di gay boy mujair nang ning nong. Lagu jatuh cinta kayaknya yeah. Dia ya.
1: Iya, semua jumpa ya, sehat semua selalu. Untuk Mbak Emy, semoga sukses selalu dan semuanya bikin kesehatan di muka rezekinya semua.
0: Pak siapa tadi namanya Emy sampai lupa? Gara-gara Hamzah. Ada yang I love you forever. Siapa? Pak Gafa, siapa?
1: Hamzah.
0: Pak Hamzah, iya. Oke Pak Hamzah, terima kasih ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah lagi fall in love alias jatuh cinta. Nah, semoga tak bertepuk sebelah tangan ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Haji Emy.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita di Gay Boy Mujair. Dengan siapa ini?
2: Dengan Fatimah di Ogomoli aja ini.
0: Iya. Oh, Fatimah tadi Pak Hamzah ini Fatimah. Coba dibalas lagunya tadi. Di gay boy mujair. Terus? Nang ning nang. Nang ning nang. Iya, kan supaya rame. Iya. Oke, silakan Mbak Fatimah.
2: Lagunya Ina Cynthia aja ini. Ina Cynthia. Cinta sayur asam aja ini.
0: Apa?
2: Ina Cynthia cinta sayur asam.
0: Cinta sayur asam. Macuka.
2: Macukan aja.
0: Oke, langsung disapa.
2: Ada pendengar dari Perimo, ada Nurmin, Maya, Adin, ada Fasya, Pak Tamrin Timumun, ada Ilham di Buol, ada Hamsa dan Rusdin di Kampung Buol, ada Pak Arifin dan istri tercintanya di Sekretariat, Sumanti, Lois, ada Pak Hamis, Pak Yasil, Mas Yara. Ada Pak Kendi dan semua sama tanpa terkecuali Hajaimi. Hajaimi sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajaimi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah di Ogomoli, penelpon berikutnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 1.2 koma dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Fasya di Lalo, selamat berjumpa kembali.
0: Sampai jumpa kembali di Geboy, Geboy Mujair. Oke, Pak Sahman apakah, Pak Fasya?
3: Iya betul.
0: Iya, Fasya apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik.
3: Mendung-mendung cantik.
0: Iya, ini hari libur bikin apa Pak? Apakah masak soko atau burasa?
3: Hari ini kebetulan depan lagi pesta begitu, persiapannya malam.
0: Oh begitu. Iya. Oke lah, silahkan Pasya.
3: Lagunya Terkaya di Dunia.
0: Terkaya di Dunia, harus dong ya.
3: Ya, perlu itu.
0: Perlu itu. Ucapan
3: kalau
0: adalah
3: terkaya di dunia, apapun yang terjadi bisa dibeli.
0: Terkaya di dunia, iyalah. Mau makan pakai uang, Pak Pasya. Mau makan pakai uang, mau isi kotak amal pakai uang, mau umroh pakai uang, mau naik haji pakai uang, mau mati pakai uang.
3: Pakai uang semua.
0: Semuanya pakai uang.
3: Ada uang abang sayang.
0: Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ku tendang. Oke. Silakan Pasya.
3: Ya, menyapa-menyapa dulu pada Pak Haryanti, pada Pak Mas Yara, Pak Rusli, Bupati Matadi, Pak Hamsa, selamat Pak Papa Hamsa. Kemudian yang di mana ini, Gorontalo, Mbak Maya. Ya, ya semua-semua saja pada hari ini. Ya, semoga diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fasya yang ada di Lalos ya. Terima kasih Fasya di Lalos. Sehat-sehat selalu Pak Fasya bersama keluarga tentunya. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
4: Assalamualaikum Jemi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sumanti di Malang, Jemi.
0: Coba Sumanti nyanyi lagunya Ayu Ting Ting tadi, mau dengar suaranya Sumanti.
4: Pasti saya tidak tahu nyanyi.
0: Masa tidak tahu nyanyi, teman-temannya pintar nyanyi semua itu. Di Geboy, Geboy Mujair. Oke, Sumanti bagaimana suasana sore di situ, cerah ya?
4: Jemi.
0: Iya, oke lanjut kalau begitu Sumanti.
4: Masih bisa lagu?
0: Lagunya apa?
4: Lagunya Ida Zubaida, Mimpi Kawin.
0: Mimpi Kawin. Kalau Emi semalam mimpi ada yang kasih cincin. Ini mimpi kawin ini ya. Oke. Baik, silahkan dikirim.
4: Kirim buat Kakak Hamsa bersama Kak Fatima yang lagi jatuh cinta.
0: Berjuta rasanya.
4: Terus? Ada Kak Rahma, Kak Adin, ada Mbak Gebi, Mbak Gebi dan semua pendengar setiap pro satu tambah terkecuali. Jawabannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat aja ini selamat bertugas bersama keluarga tercinta. Terima kasih, Jami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum aja ini. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita di Geboy.
5: Apa? Geboy,
0: Geboy. Di Geboy, Geboy Mujair.
5: Mujair.
0: Baru nangening nong. Oke. Baik, apa kabar ini tadi
5: Kabarnya baik, sehat, cuaca lagi cerah kembali.
0: Lakatan cerah ya.
5: Ya, cerah.
0: Cerah. Silahkan, Rahma.
5: Ya.
0: Silahkan.
5: Boleh lagu?
0: Lagu judulnya apa?
5: Lagunya Roma Irama, Haram.
0: Haram?
5: Ya.
0: Halam ya? Oke. Dikirim. Ya,
5: menyapa dulu. Ada di Perigi Motong sana, ada Mintang Pratama, ada juga Badun, ada Adin, dan semua-semua yang ada di sana, semua sehat selalu. Yang di Buo, ada Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana, semoga sehat selalu. Ada juga di Toli-Toli, ada ke Debi, Mas Yara, Bapak Syah tadi, semua sehat selalu. Semuanya. Anggota FC tanpa terkecuali ucapannya, selamat sore buat Haji Emi, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih atensinya. Halo.
6: Assalamualaikum Haji Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bunda Nur Aini. Mana lagunya Bunda Nur Aini?
6: Lagunya.
0: Bunda Nur Aini, kabetan mana lagunya itu yang pertama di Geboy-Geboy tadi?
7: Dengan ini dong.
0: Iya, coba Bunda dulu nyanyi supaya cerah ceria sore hari ini ya. Di Geboy Geboy Mujair.
6: Jangan muntah kan? Orang nanti lagi.
0: Tidaklah. Biar. Oke, silahkan kalau begitu Bunda.
6: Menyapa untuk semuanya saja Mbak Eni. Siapa yang menyapa Ibu? Terima kasih sapaannya. Semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Iya.
6: Untuk Mbak Eni, selamat bertugas, sehat selalu. Lagunya
0: Amin.
6: Masih boleh Mbak Eni.
0: Kira-kira lagu apa?
6: Lukaku Evita Mala.
0: Oke, nanti dilihat ya.
6: Iya.
0: Terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya,
1: Piala Dunia.
0: dunia.
1: Begitu.
0: Iya. Na na na na na
1: Nah,
0: na.
1: da, pokoknya begitu.
0: Oke, luar biasa Benijo ya. Silakan Benijo.
1: Lagu dangdut ini Jo, apa namanya? Lewaldi, tidak semua laki-laki boleh?
0: Tidak semua laki-laki nih.
1: Ya, Lewaldi di Pip. Oke, apa men lagu?
0: Ada, silahkan dikirim.
1: Pertama-tama, bunda siapa ini kok cek? Sobol.
0: Di Geboy, Geboy Mujair dengan Emi.
1: Oh, bunda Emi ya.
0: Okay.
1: Tetap semangat, tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat tahun baru Islam ya, satu Muharram
0: iya.
1: Tentunya. Semoga insya Allah dimudahkan rezeki, dipelihara kesehatan, seluruh fans tentunya, seluruh umat muslimin dan muslimah di mana saja berada.
0: Iya.
1: Salam dari dalam silaturahmi dari orang Manado. Ada Ibu Farida di Palu, ada Ibu Natali di Toli-Toli, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Saramu, Leman Lampung. Eh, Bung Kendi, apa kabar terhadap Bung Kendi? Ya. Ini eksis sekali ya, perwakilan Toli-Toli di berjaringan nasional.
0: Iya.
1: Bung Kendi, ada Ibu Haryanti juga, Ibu Haryanti ya. Ada seluruh pemjot tanpa terkecuali buat Bunda Emi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum buat Bunda Emi.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh, Bung Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Apa kabar Bung Abdul Rahim hari ini?
2: Halo, kabar saya baik, sehat walafiat Bu Haji ini.
0: Kutai Kartanegara, cuacanya gimana?
2: Kalau Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, cuacanya di saat ini ya, di hari ini sudah bunyi gunturnya. Tapi tidak menentu cuacanya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang mendung, kadang-kadang terang. Nah gitu, Bu Haji ini.
0: Iya, berarti di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sore hari ini sudah mendung-mendung begitu ya, Pak Abdul Rahim?
2: Iya, sudah mendung, gunturnya sudah bunyi juga.
0: Sudah bunyi juga. Jaga kesehatan ya, Pak ya.
2: Iya, itu memang kalau saya itu kesehatan yang paling utama.
0: Iya.
2: Baru berusaha, bekerja, berdoa, berusaha. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke.
2: Kalau lagunya Gulali Roma Irama.
0: Gulali, Gulali. Oh, kira ini di Geboy, Geboy Mujair. Gulali ya.
2: Iya.
0: Oke, silahkan dikirim Pak Abdul Rahim.
2: Iya, dikirim kepada teman-teman pendengar Radio 1 Toli-Toli. Di Puncak, Kota Cengce. Antara lain ya ada Arasi di Balin.
0: Iya.
2: Lampas Sleman di Bunga.
0: Iya, terus.
2: Lampasio. Pamasyar di Kende, kemudian Paroi di Tenigi, Mbak Masmi di Tenigi, Mbak Sumanti di Malangga. Berikutnya ada Mbak Fatima di Gomoli. Berikutnya ada Budi di Labengga, ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, sering bergabung juga, ada Maya di Gorontalo, iya kan gak salah di Gorontalo dia,
0: iya.
2: Dan semua teman-teman pendengar dari Pro 1 Tuli-Tuli di Puncak Kebinang Kota Cengke.
0: Oke.
2: Dimanapun berada, saya semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Jaime.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengarkan pendengar dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ada Pak Abdul Rahim. Dan nanti dibuka lagi ya line teleponnya, karena sudah lama belum dengar lagu, makanya kita akan nikmati dulu

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Selanjutnya pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun. Informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun. Penelusuran dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, serta Kementerian Keuangan. Namun tidak ada informasi seperti dalam unggahan tersebut. Saudara, sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, satu lagu lagi setelah itu diterima line telepon Pro 1 setelah ada Terkaya di Dunia tadi untuk Pak Syah di Lalos dan sekarang untuk Sumandi ya. Terima kasih juga Fatima dan Pak Hamsa.

0: Baik, itulah mimpi kawin penghulunya Tuan Ibrahim sudah membawa kita ke pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Silahkan dibuka line telepon Pro 1, masih ada beberapa lagu juga yang belum diputar ya. Iya, kalau satu orang satu lagu nanti sampai besok tidak habis lagunya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Aja Imi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Kita adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Serli Lakatan, Bunda.
0: Serli Lakatan. Oke, silahkan Serli di Lakatan kirim salamnya.
1: Tidak boleh lagi.
0: Tidak boleh lagi, Emi sudah lelah dengan banyaknya lagu yang mau diputar ini ya. Jadi penelpon setengah mati untuk masuk karena harus putar banyak lagu. Jadi lagunya diatur saja nanti. Oke, silahkan kirim salamnya.
1: Tidak apa-apa deh. Itu cuma teman aja, perlu satu tempat terkecuali. Ucapannya selamat sore semuanya. Semoga jumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan dukungan kita, Jaimi.
0: Oke, terima kasih.
1: Untuk Jaimi, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Jaimi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. 1.2 koma, Mbak Gaby, apa kabarnya?
2: Iya, baru sembuh ini, Mbak, baru 3 hari.
0: Baru 3 hari. Berapa hari sakitnya, Mbak Gaby?
2: 10 hari.
0: 10 hari, aduh, tidak maco moki lagi, itu pasti sudah becu.
2: Madoko-doko sih.
0: Oh, madoko sih, karena kalau sakit kan hilang selera makan ya.
2: Iya, enggak.
0: Tapi sekarang sudah mulai lagi nafsu makan ya.
2: Iya.
0: Baiklah, silakan Mbak Gaby lagunya ikutan dulu karena masih banyak lagunya.
2: Oh iya, enggak okay. Apa-apa nih. Yang penting ketemu Ki.
0: Yang penting ketemu Ki di udara?
2: Di udara.
0: Di Gameboy
2: jadi darat.
0: Iya, belum bisa di darat. Makanya di Gameboy, Gameboy mujair. Oke, silakan Mbak Gaby.
2: Ada Fatima, ada Pak Hamzah, ada Lois.
0: Terus.
2: Semua-semuanya pendengar Perdandut di mana saja berada. Depannya Macore buat Haja ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah sehat kembali. Makanya suaranya sudah ceria ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mbak Emi. Dengan siapa di mana?
3: Dan Rustin ini Mbak Emi di Kampung Bole.
0: Rustin lagi jatuh cinta atau tidak ini?
3: Lagi jatuh cinta sama siapa ini?
0: Jatuh cinta berjuta rasanya.
3: Saya cuma jatuh cinta sama Piala Dunia sekarang.
0: Oh, Piala Dunia ya, suka ya dengan Piala Dunia tiap hari. Berarti dengar di RRI ya? Monitor ya.
3: Tiap hari. Mulai dari tadi mulai dari jam 12 sampai jam berapa? Jam 6. Cuman sangat disayangkan itu cuma dua-dua pertandingan terus.
0: Iya kan, memang sudah di format dari sana begitu, tidak langsung betul. Ada jamnya ya. Kayak sebentar ini nanti jam 2 dini hari, tadi
3: Prancis
0: sudah itu ya.
3: Prancis Senegal.
0: Iya, Prancis versus Senegal dari Stadion New York.
3: Terus jam 6-nya itu, apa itu ya? Jam 6 itu sudah lupa tadi jadwalnya ada kayak.
0: Terus jam 8.
3: Argentina.
0: Argentina Al-Zair. Versus Aljazair. Terus besok jam 00 itu atau sebentar pokoknya, jam 00 itu Portugal versus RD Kongo.
3: Iya. Ya pokoknya pertandingan-pertandingan ini seru.
0: Seru.
3: Cuman pertandingan-pertandingan seru itu RRI itu tidak menyiarkan sebagian. Jadi kita harus cari-cari updatean terbaru sendiri lagi.
0: Iya, karena kita sudah dikasih jadwal dari sana seperti itu gitu.
3: Betul.
0: Oke, silahkan.
3: Cuman ini kasihan teman-teman ini biasa banyak yang mengeluh itu berkeluh kesah di grup. Kebetulan kami ada grup itu. Mereka berkeluh kesah kenapa di aplikasi RRI digital itu tidak bisa didengar.
0: Oh, tidak bisa dengar di RRI
3: tidak
0: digital.
3: Bisa itu kita sebagai RRI itu cuma dipilih-pilih.
0: Iya, lagi nah, ini
3: Pro
0: kayaknya.
3: Misal Pro 3 kan, ketika kita putar itu Pro 3 tulisannya di situ live streaming off.
0: Iya.
3: Nah, itu. Jadi sebagian teman-teman misalnya di daerah Gorontalo bagian desa itu tidak bisa mendengarkan.
0: Mm-mm. Padahal di sana ya, setiap jadi, seluruh RRI menyiarkannya padahal ya.
3: Iya, cuman mm-mm. kan biasa mereka bagian desa itu tidak ke bagian
0: iya,
3: frekuensi RRI itu karena jauh kan.
0: Iya, oke deh. Semoga semakin ke depan semakin baik lagi ya. Jangkauannya semakin luas. Oke, silahkan Rusdin kirim salam saja.
3: Kirim salam untuk Sumanti tadi. Aduh, mm-hmm. dekat lagu itu dok.
0: Iya.
3: Pokoknya untuk Sumanti tetap semangat.
0: Tetap semangat. Sumanti lagunya untuk, bagus-bagus ya.
3: Iya, untuk Fatima juga tetap semangat juga.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Gaby semoga mm-hmm. tetap sehat-sehat. Dan untuk semua-semua saja yang lagi dengar Pro 1 selamat sore dan tetap semangat di sore hari ini.
0: Baik.
3: Untuk Mbak Emi tetap berbahagia untuk di hari ini dan sehat-sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
4: Halo juga. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Bunda Ama, Mbak Emi.
0: Bunda Ama, apa kabar Bunda Ama?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ceria. Kalau Bunda Ama suka dengar siaran langsung bola atau tidak?
4: Iya, karena kalau saya mau nonton digital itu paling lebih saya itu dengar di apa namanya dengar lewat
0: karena
4: kemarin karena kan di radio.
0: Mm-hmm.
4: Kalau cuma tuh dilihat di televisi aja pak, di televisi maupun di antus dan tidur itu main.
0: Iya.
4: Saya suka itu dengar kerja
0: di kantornya
4: aku, iya aja kerja.
0: Makanya cocoknya dengar RRI.
4: Makanya itu saya punya radio ini nonstop.
0: Nonstop. Biasa sudah mengorok radio yang ya, temani.
4: Macam tadi malam tuh ada bakal lagu-lagu. Hmm. Mau chat sama Mbak Emi malah kenapa sudah dengar tidur. Lagu-lagu ketiduran.
0: Ketiduran. Oke, berarti
4: dengar radio yang mm-mm. bicara sendiri nanti jam 12 sudah habis Valencia.
0: Iya, berarti radio itu bisa jadi teman yang meneduhkan, ya, menenangkan betul. Sampai bisa tidur nyenyak ya.
4: Iya,
0: oke, Bunda silahkan kirim salam.
4: Ya, salam buat Raja Bitali, semoga cepat sembuh. Dan ada Rusdin tadi, ada Masmi, ada Bapak Cia juga tadi. Kenapa Bapak Cia saya telepon mau ke rumah cuma malam minggu, biar datang-datang.
0: Iya.
4: Dan buat Cuman kita dia dapat lima, ada Nur Aini, pokoknya semua dapat kecuali, semoga semua keadaan sehat, dan buat Mbak Emi sekeluarga, selamat bertugas dengan baik, dan bahagia selalu bersama anak-anak di rumah.
0: Amin.
4: Oke, assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih Bunda atensinya. Dan Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Bung Lois? Ya, selamat sore untuk Bung Lois. Sehat selalu juga untuk Bung Lois. Kemudian pendengar yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi, Mautong, tentunya juga selalu waspada. Tadi hujan. Gempa bumi yang terjadi tadi ada beberapa bagian di Palu itu yang mengalami kerusakan. Kita doakan semoga tidak ada korban jiwa ya. Halo. Oke, terputus pendengar. Kami masih nantikan lagi line telepon Pro 1. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Pro Dangdut Rasid.
0: Dangdut Gorontalo. Adalah dari Maya di Gorontalo ya. Apa kabar Mbak Maya? Apa kabar Mbak Maya?
5: Ya Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik.
5: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Tapi lagunya tinggal ikut dulu karena sudah banyak sekali lagu yang di request. Ini tinggal Mbak Maya tinggal kirim salam sambil sesaat lagi kita akan ikuti kumandang azan asar ya. Oke silahkan.
5: Iya oke. Salam pertama dulu buat Mbak yang lagi beraktivitas setelah dengan segala aktivitasnya. Akan disiapkan kepada Allah saya selalu juga dan senang sudah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala bareng kalau kita menyerobot alamin. Terus buat seluruh fans RRI Pro 1 Toli Toli maupun Anda berantun Sehat aja semuanya, insya Allah kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita akan ikuti dulu kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Toli-Toli dan sekitarnya. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan kembali program Pro Dangdut.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik pendengar, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita lanjutkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sebuah lagu dengan judul Haram.

Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Haram. Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita tinggalkan Haram ada lagu Lukaku untuk Ibu Nur Aini di Kabetan. Juga lagu ini untuk Mbak Gaby di Lalo, Sherly di Lakatan. Semoga terhibur.

0: Di manapun Anda berada, itulah sebuah lagu Lukaku dari Evi Tamala. Baik, sekarang dibuka lagi line telepon Pro 1 dan tentunya masih ada beberapa lagu lagi nanti yang akan dipersembahkan. Sementara saat ini sudah pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa di mana?
1: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu Marna, apa kabar Ibu Marna?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ibu Marna baru kedengaran lagi.
1: Ini baru bangun ya, saya sudah borong semua aja lagu ini.
0: Makanya itu katanya orang kalau bangun itu lebih awal supaya rezeki tidak dipatok ayam. Ini sudah namanya lagunya sudah dipatok ayam, jadi tinggal sisanya.
1: Iya,
0: Ibu Marna di Tambun. Oke, semoga nanti bisa ketemu Ibu Marna di Tambun ya.
1: Biasa ya kalau kita rumah sama aja.
0: Tegur-tegur je. Nah, kalau lihat saya kasih nah. Jangan malu-malu kalau lihat Emi, tegur saja. Saya Ibu Marna begitu.
1: Iya. Mungkin iklan sama.
0: Oke, silahkan Ibu Marna.
1: Kirim salam sama Mbak Gaby. Siapa yang di Lakatan sana?
0: Yang di Lakatan banyak di sana. Semuanya saja di Lakatan.
1: Pastinya. Masih apa semua yang baru-baru masuk. Dengan Bapak yang itu, Pak Lois.
0: Pak Lois, oke.
1: Okay. Mungkin Pak Lois ini temannya Bapak di rumah ini. Karena pernah dia bilang yang monitor di udara tahun berapa itu.
0: Tahun berapa ada itu? Yang waktu masih lagu kau bilang cinta padaku yang itu ya. Oke.
1: Okay. Teman udaranya kata di situ nama siapa? Itu barangkali karena alamat saya dengar itu. Oke.
0: Okay. Sama Ita di Tambun mungkin ya. Mas Ita di Tambun.
1: Ita mungkin sama Iqbal nih, terus ada suaranya. Itu saja di wajah untuk berlangsung. Salam kelajuan.
0: Baik. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marna yang ada di Tambun, ini pendengar radio paling aktif juga ya. Dari masih radio swasta, Magaga Bitara, sampai RRI. Iya, mungkin kalau ketemu langsung Ibu Marnanya, Emi bisa lihat. Oh, yang ini Ibu Marnanya. Kemarin juga Emi ketemu waktu olahraga itu sama Mami Ana. Nah, Mami Ana itu juga pendengar setia radio ternyata katanya ya. Malah zaman masih bumi unyu-unyu gitu. Oke, sekarang kalau tidak ada lagi yang bergabung, ada lagu yang bisa kita dengarkan bersama. Judulnya Tidak Semua Laki-Laki. Dari Leo Waldi. Terima kasih untuk Benny Joe yang ada di Manado. Selamat mendengarkan Benny Joe. Lagu ini juga untuk Rusdin di Kampung Buol. Ingat ya Rusdin, tidak semua laki-laki.

Baik, tidak semua laki-laki bersalah padamu, Benny Jo. Terima kasih atensinya Benny Jo di sore hari ini. Sudah bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Emmy.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini tanggal 16 Juni 2026. Pak Hamsah, terima kasih atensinya. Fatimah juga, Tasya di Lalos, kemudian Sumanti di Malangga, Bunda Rahma di Lakatan, Bunda Nur Aini di Kabetan, Beni Jo di Manado, terus juga ada Bung Abdul Rahim Kutai Kartanegara, Bunda Serli di Lakatan, Gebi di Lalos, Rusdin di Kampung Buol, Bunda Ama di Lemba, Bunda Marna di Tambun, juga ada tadi Bunda Maya yang ada di Gorontalo. Halo buat Mas Yara di Tende, kemudian Fahrawi di Tinigi, serta pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk semuanya, dan segera kita akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga hari ini semuanya berbahagia. Selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Kita dengarkan lagu berikut ini mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani, selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Ruang Baru, itulah satu lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita di informasi Kentongan Tanggap Bencana, dan kali ini informasi terkait cara menyelamatkan diri dari gempa, pendengar. Baik, gempa bumi adalah bencana alam yang tidak dapat diprediksi dengan pasti dan dapat menyebabkan kerusakan besar dalam hitungan detik. Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan cincin api Pasifik seringkali menghadapi ancaman gempa bumi. Salah satu ancaman terbesar saat ini adalah potensi gempa dan deret megatrust yang membentang di sekitar Pulau Jawa. Seperti yang dilaporkan oleh CNN Indonesia, deret megatrust ini diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan hingga 9,0 yang akan membawa dampak besar bagi wilayah sekitarnya. Dengan ancaman seperti itu yang menghantui, memahami bagaimana cara menyelamatkan diri saat gempa terjadi menjadi sangat penting, pendengar. Dan tentunya dalam kali ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan saat gempa terjadi. Misalnya, reaksi alami banyak orang adalah panik, namun tetap tenang adalah kunci utama untuk bertindak cepat dan bijak. Panik hanya akan memperlambat respon Anda dan meningkatkan resiko cedera. Fokuskan pikiran untuk mengingat langkah-langkah keselamatan yang telah dipelajari sebelumnya. Ada tips, latih diri untuk mengambil nafas dalam-dalam dan fokus pada langkah-langkah keselamatan selama keadaan darurat seperti yang dianjurkan oleh National Earthquake Information Center, pendengar. Kemudian, metode yang umum digunakan saat gempa adalah drop, cover, dan and hold on. Ketika gempa terjadi, segera menjatuhkan diri atau drop ke tanah. Lindungi kepala dan leher kita di bawah meja atau furniture kuat lainnya. Dan pegang erat-erat kaki furniture untuk tempat berlindung tersebut atau hold on hingga guncangan berhenti. Dengan tips, pastikan area di sekitar Anda tidak ada benda berat yang dapat jatuh dan menimpa kepala atau tubuh. Berikut, ketika gempa terjadi, jendela dan benda kaca lainnya seperti cermin rentan pecah yang dapat menyebabkan cedera serius akibat serpihan. Pastikan Anda segera bergerak menjauh dari area yang memiliki kaca dan temukan tempat yang lebih aman. Ada tipsnya, sebisa mungkin pilih tempat berlindung yang jauh dari jendela dan peralatan elektronik besar yang mudah jatuh. Kami akan kembali bersama Anda masih di Kentongan.

Dengar, kita lanjutkan kembali tentang cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi. Berikut, hindari berada di dekat dinding atau bangunan yang lemah. Nah, jika Anda berada di dalam ruangan, jauhi dinding luar atau struktur bangunan yang lemah. Dinding yang rapuh bisa roboh dan menyebabkan cedera fatal. Sebaliknya, carilah tempat yang berada di bawah balok struktural yang lebih kokoh. Tipsnya, identifikasi area di rumah atau tempat kerja yang memiliki struktur lebih kuat sebagai lokasi perlindungan selama gempa. Berikutnya, jika Anda tidak dapat meninggalkan bangunan, berlindunglah di bawah meja, meja kerja atau furniture berat lainnya yang dapat melindungi Anda dari benda yang jatuh. Pastikan untuk tetap berada sampai gempa berhenti. Pastikan perabotan yang digunakan untuk berlindung cukup kokoh untuk menahan beban benda yang jatuh dari atas. Kemudian, jika gempa terjadi saat Anda berada di luar ruangan, segera menjauh dari bangunan, tiang listrik, jembatan, dan pohon besar yang berpotensi runtuh atau roboh. Carilah area terbuka yang aman. Tipsnya, lari ke lapangan terbuka atau taman yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Kemudian, peringat, saat gempa terjadi, hindari menggunakan lift ya untuk evakuasi. Gempa dapat menyebabkan lift macet atau membuat kabel lift putus. Gunakan tangga darurat jika perlu meninggalkan gedung. Tipsnya, selalu pelajari letak tangga darurat di gedung-gedung yang sering Anda kunjungi. Masih banyak tips lainnya, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.

Di kentongan sore hari ini, dan kita lanjutkan lagi informasinya tentang cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa. Baik, selanjutnya jika Anda sedang mengemudi, pendengar, saat gempa terjadi segera kurangi kecepatan dan berhenti di tempat yang aman, jauh dari jembatan, terowongan, tiang listrik, dan pohon. Tetap di dalam kendaraan sampai guncangan berhenti. Tipsnya, setelah gempa berhenti, hati-hati saat melanjutkan perjalanan karena jalan mungkin retak atau kehilangan atau terhalang oleh reruntuhan. Berikutnya, jika Anda berada dekat pantai saat gempa bumi besar terjadi, segera jauhi pantai dan bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Gempa besar di laut bisa memicu tsunami yang mematikan. Nah, tipsnya, setelah gempa besar, segera bergerak menuju area yang lebih tinggi tanpa menunggu peringatan tsunami formal. Berikut, di daerah pesisir, gempa sering diikuti oleh tsunami. Jika Anda mendengar suara gemuruh, aneh, atau melihat air laut tiba-tiba surut dengan cepat, ini adalah tanda-tanda awal tsunami. Segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Tips, jika Anda tinggal di daerah rawan tsunami, pelajari jalur evakuasi dan lakukan simulasi evakuasi secara teratur, pendengar. Berikut, memiliki tas darurat yang selalu siap sedia dengan barang-barang penting seperti air, makanan kering, obat-obatan, senter, baterai cadangan, dan peta evakuasi adalah langkah penting untuk menghadapi gempa. Ini akan memudahkan kita bertahan setelah gempa jika harus mengungsi atau terjebak di suatu tempat. Tipsnya, periksa isi tas darurat secara berkala dan pastikan semuanya masih dalam kondisi baik dan bisa digunakan. Kami akan lanjutkan kembali setelah sebuah lagu berikut ini.

Baik, kita lanjutkan kembali pendengar untuk cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa. Ya, sebelum gempa terjadi, pelajari dan hafalkan jalur evakuasi di tempat kerja, rumah, atau area publik sehingga memudahkan untuk bergerak cepat dan efisien menuju tempat aman yang saat terjadi gempa. Latihan evakuasi secara teratur bisa membantu lebih siap menghadapi situasi darurat yang sebenarnya. Kemudian peringat, rak buku, lemari, dan perabotan besar lainnya berpotensi roboh selama gempa, terutama jika tidak diikat ke dinding. Pastikan untuk menjauh dari area di mana perabotan tersebut bisa jatuh dan menyebabkan cedera. Tipsnya, pertimbangkan untuk memasang pengikat perabot ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Setelah gempa besar, gempa susulan biasanya terjadi. Gempa susulan bisa sekuat gempa utama dan menimbulkan kerusakan tambahan. Bersiaplah dengan tetap berada di tempat aman dan waspada terhadap kemungkinan guncangan lanjutan. Jangan terburu-buru kembali ke dalam bangunan setelah gempa utama, pastikan tidak ada bahaya tambahan dari gempa susulan sebelum masuk kembali. Gempa adalah bencana alam yang terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama di negara rawan gempa seperti Indonesia. Deret megatrust yang mengancam Pulau Jawa mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi gempa. Memahami langkah-langkah keselamatan dan merencanakan tindakan yang tepat saat gempa terjadi dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan cedera. Dengan mengikuti 15 langkah tadi, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Diulangi sekali lagi pendengar ya, beberapa tips saat terjadi gempa, tetap tenang dan jangan panik. Kemudian segera berlindung di tempat aman, yaitu drop, cover, and hold on. Jauhi jendela, cermin, dan benda kaca. Hindari berada di dekat dinding atau bangunan yang lemah. Berlindung di bawah perabotan yang kokoh seperti meja. Jika berada di luar, jauhi gedung dan kabel listrik. Jangan gunakan lift. Kemudian tetap dalam kendaraan jika Anda sedang berkendara. Jauhi laut jika berada di pantai. Waspada tsunami. Kenali suara-suara alam sebagai peringatan tsunami. Kemudian siapkan tas darurat. Lindungi kepala dengan benda yang ada di sekitar. Kenali dan hafalkan jalur evakuasi di setiap gedung. Jauhi rak buku dan lemari yang berpotensi roboh. Kemudian bersiap untuk gempa susulan. Itulah informasi yang kami sajikan dalam program acara Kentongan pada sore hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju edisi hari ini 16 Juni 2026. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ini ya, di mana Perum Bulog Mamuju tanggapi isu kelangkaan minyak pabrikan di pasaran. Muharudiansah melaporkan.
1: Memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang tingginya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
1: Kalau minyak itu Pak, kami membantu penyaluran Pak ya, karena kan secara proporsi nasional persentase yang ke Bulog itu hanya 17% Pak dari total kebutuhan yang penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap kita dropping sesuai dengan alokasinya. Dari apa namanya, dari TSL yang diberikan untuk Bulog gitu.
3: Siap.
1: Tetap, kalau itu iya, memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang tingginya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Melalui sinergi antara Bulog dan Dinas Perdagangan, diharapkan distribusi minyak kita dapat menekan kekosongan stok di pasaran. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang stabil. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Ampana bersama dengan saya sendiri ini ya, di mana dengan DPRD Tauna minta distribusi LPG 3 kg dibenahi dari hulu.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam penyaluran gas bersubsidi di tingkat pangkalan. Menurutnya, pembahasan dalam rapat berlangsung cukup alot karena banyaknya permasalahan yang ditemukan di lapangan, mulai dari pola distribusi hingga harga jual LPG 3 kg kepada masyarakat. Ia mengatakan, DPRD bersama pihak agen, yaitu PT Asas dan PT Niverco, telah bersepakat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir kelangkaan LPG bersubsidi di masyarakat.
5: Setelah kami rapat mencari titik temu dari masalah cara mengaruhnya LPG 3 kilo ini, itu sangat alot dan banyak sekali masalah yang terjadi di tingkat pangkalan. Mulainya tadi kita sudah sepakat bersama antara Asas dan Verco untuk membenahi semua ini dari awal. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal meminimalisir kelangkaan gas 3 kg yang bersubsidi. Ini adalah warning terhadap teman-teman yang memiliki pangkalan agar lebih memperbaiki cara penyaluran ke masyarakat.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tojo Una-Una juga mengapresiasi sikap tegas kedua agen tersebut terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut, pihak agen telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pangkalan yang dinilai tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Ia berharap melalui langkah pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan informasi berikut ini. Pemerintah dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan. Simak dalam wawancara bersama pengamat ekonomi Profesor Muh Asdar, dipandu dengan reporter Rahmadani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, ya. Pak Prof, gimana kabarnya, Pak Prof?
6: Alhamdulillah sehat, bahagia.
3: Nah, Pak Prof, ini kita berbicara mengenai retail modern dan juga toko kelontong. Nah, apakah selama ini retail modern seperti supermarket, ya, minimarket, apakah ini bisa mematikan, ya, ini toko-toko kelontong yang ada di Sulsel atausnya di Makassar, Pak Prof?
6: Ya, kita lihat faktanya kan sudah di mana buka Alfamart, Indomart, mati itu kesan di samping kiri kanannya, ya. Ya, karena kan mereka secara profesional, pelayanan, jaringan distribusi yang bagus, ya kan? Coba kita lihat itu. Jadi kalau kelontong-kelontong itu kasihan, susah bersaing, satu dua aja yang bisa bersaing seperti itu. Itu fakta kita lihat itu. Dan ini kan Indomaret, Alfamart kan izinnya sudah sampai kecamatan. Dulunya kan hanya kabupaten. Iya. Halo?
3: Ya.
6: Sementara.
3: Ya. Baik. Nah, sejauh mana ekspansi retail modern ini bisa mempengaruhi omset dan keberlangsungan toko kelontong tradisional, Pak Prof?
6: Nah, ini kan kelontong-kelontong itu kan menjual barang-barang konsumsi. Nah, konsumsi itu rata-rata marginnya kecil, ya kan? Margin kecil, berapa keuntungannya itu beras, berapa keuntungan telur, iya kan? Sementara kalau di retail modern, jaringan distribusinya bagus, pelayanannya bagus, kemudian itu tadi mendekati masyarakat, ada kalanya satu jalanan itu tiga di dalam bersaing satu jalan, ya, dan itu tadi betul-betul profesional, ya kan?
3: Ya, dalam jangka panjang bagaimana Anda melihat masa depan toko kelontong di Indonesia, di Makassar sendiri, tengah ekspansi retail modern ini?
6: Ya, toko modern baru berano apa adjustment, ya, menyesuaikan diri dengan apa memperbaiki dirinya gerinya, agar bisa melayani dengan baik, memperbesar sedikit volume usaha, ya. Intinya di persaingan, ya, namanya bisnis orang di mana nyaman, harga bersaing, ya. Oh, dan ketersediaan barang yang lebih lengkap. Itu ya faktor-faktor tertentu.
3: Iya. Terus kalau bicara mengenai keunggulan, ya, kalau Pak Prof sendiri ini, ya, lebih suka berbelanja di toko kelontong apa lebih suka berbelanja di retail modern, Pak?
6: Jarak juga menentukan.
3: Baik.
6: Jarak. Kalau jaraknya kelontong lebih apa, ada yang dekat dan kebutuhan kita itu ada di situ aja, kan? Abun, apa namanya, sembako, jarak-jarak. Jadi seperti di perumahan-perumahan itu kan masih kelontong-kelontong yang unggul.
3: Baik.
6: Karena perumahan-perumahan Alfamart kan belum masuk.
3: Nah, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan toko kelontong, Pak Prof?
6: Itu dia, kebijakannya selektif lah, jangan semuanya dikasih izin, kan? Kan pemerintah ngatur, ada beberapa kabupaten kan tidak dikasih izin, kan tergantung kita. Ya, ini ya, jadi kita harus seperti itu, memperhatikan juga yang lain. Itu lah tugasnya pemerintah, kan, menyeimbangkan semuanya, pelaku ekonomi, sehingga semua bisa hidup.
3: Baik.
6: Ya kan? Seperti itu idealnya, ya.
3: Baik. Terima kasih, Pak Prof, atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih atau menuju ke RRI Toli-Toli, di mana Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar, Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lamba, Lemba. Laporan Sardono.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau, serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS, melalui Komunikasi Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar acara Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lemba. Acara Rembuk Budaya diikuti 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Toli-Toli. Acara diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Toli-Toli, Ketua Dewan Adat, Ketua BPD KKSS, dan para tamu undangan lainnya. Raja Toli-Toli ke-17 HM Saleh Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antar suku yang ada di Toli-Toli. Selaku Raja Toli-Toli, pianya selalu menekankan siapapun dari manapun dan apapun agamanya, selagi datang dan membangun Toli-Toli adalah putra daerah. Melalui semangat tersebut, meskipun dihuni beragam suku dan agama, Toli-Toli menjadi daerah yang teraman di Sulawesi Tengah.
9: Dalam budaya ini juga kita mau angkat, terutama budaya Toli-Toli, Tundur dan Dampal, dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kita mari kita sama-sama, bersama-sama, ya semua suku, agama, ya tidak saling menganggap remeh dalam satu suku. Ya, nah ini yang kita minta, ini yang saya lakukan selalu. Di Toli-Toli ini kalau suku Toli-Toli, Toli-Toli dampak itu tidak seberapa.
8: Sementara itu, Ketua BPD KKSS Toli-Toli Andi Ahmad Sarip menyebut KKSS dan kerukunan lainnya dibentuk pada dasarnya sebagai wadah silaturahmi antar sesama warga rantau. Khusus BPD KKSS fokus pada tiga hal, salah satunya bagaimana terus melestarikan dan menghidupkan budaya dan seni Sulawesi Selatan di Toli-Toli, selain sebagai pengobat rindu, juga untuk mengenalkan dan melestarikan seni budaya kepada generasi muda. Selain budaya Bugis Makassar, KKSS juga berkomitmen bersama pilar kerukunan lainnya bersama menjaga dan menghidupkan seni budaya lokal Toli-Toli.
10: Tadi sampaikan kepada Pak Raja bahwa komitmen kami setiap momen-momen kegiatan yang dilakukan oleh KKSS, maka kami akan terus menggandeng atau mengundang Raja dan mencoba juga menghadirkan kebudayaan Toli-Toli agar ini juga kebudayaan kita bisa berjalan bersama dan dikenal bersama oleh semua masyarakat Toli-Toli. Oleh karena itu, kegiatan Rembuk Budaya pada kesempatan hari ini menjadi momentum buat kita semua. Mudah-mudahan dalam kegiatan yang nanti akan kita laksanakan ini, kebudayaan kita bisa menjadi salah satu alat pemersatu sebagaimana tadi yang diharapkan oleh Raja Toli-Toli.
8: Acara Rembuk Budaya yang dihadiri Ketua dan pengurus kerukunan yang ada di Toli-Toli hadir dengan pakaian adat masing-masing, sehingga nuansa adat sangat terasa dalam acara Rembuk Budaya yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone, di mana Bupati Sinjai mendorong percepatan tanam padi sebagai langkah strategi meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
11: Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong percepatan luas tambah tanam atau LTT padi sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan LTT di ruang pola kantor Bupati Sinjai Senin 15 Juni 2026. Bupati Sinjai menegaskan peningkatan produksi padi harus dilakukan melalui perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan, serta percepatan musim tanam. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada sinergi pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sinjai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan berbagai program pertanian di Kabupaten Sinjai, mulai dari bantuan benih unggul, pupuk, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga alat dan mesin pertanian yang membantu peningkatan produktivitas petani.
12: Dan merupakan langkah strategis bagi kita bersama untuk memastikan bahwa target tanam di Kabupaten Sinjai dapat tercapai. Bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang bisa diantisipasi. Dan tentu pertemuan ini salah satunya adalah bagaimana mencapai target tanam daerah sesuai dengan capaian yang direncanakan dan hadirin tentu membersamai saya sebagai bagian terpenting dari tersebut.
11: Selain mempercepat tanam, Bupati Sinjai juga meminta jajaran terkait memperkuat pendampingan kepada petani serta mengantisipasi dampak musim kemarau melalui optimalisasi irigasi, pemanfaatan pompa air, dan pengawasan distribusi sarana produksi pertanian.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau, di mana dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Bau Tambah di Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pawai obor.
13: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Betombari.
14: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian tahun Hijriah di Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Setelah menunaikan salat isya berjamaah di masjid masing-masing, warga dari berbagai kalangan berkumpul di kantor Kecamatan Betombari sebelum memulai pawai obor mengelilingi wilayah kelurahan. Kemeriahan dan kekompakan masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Menurutnya, pawai obor tidak hanya menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
13: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Betombari yang dalam peringatan Tahun Baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dalam rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini Tahun Baru Masehi, ini Tahun Baru Hijriah lebih ramai, mereka berkumpul ba'da isya, setelah sholat isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan yang ini Lipu Betombari, luar biasa.
14: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Betombari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi langsung ini ya dengan rekan reporter kami terkait Basarnas Palu. Pastikan tidak ada korban jiwa setelah auditorium Universitas Tadulako mengalami kerusakan akibat gempa. Dan akan dilaporkan langsung oleh rekan kita, Miftahul Janah. Silakan rekan Miftah untuk laporan Anda.
15: Iya, baik pendengar GSM Sekorwil 4. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palu segera melakukan pemantauan di beberapa titik yang terdampak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter di Kota Palu. Salah satu lokasi yang dipantau adalah Auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal menuturkan pihaknya telah melakukan asesmen langsung terhadap robohnya sebagian bangunan dan memastikan tidak ada korban jiwa. Rizal menyebut saat gempa terjadi, salah satu sekolah dasar di Kota Palu tengah menggelar acara wisuda sehingga siswa dan guru berada di dalam ruangan. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal.
16: Dari kejadian gempa 6,7 skala Richter dengan jumlah masyarakat yang berada di gedung ini yang cukup banyak, alhamdulillah tidak terdapat korban jiwa. Semua korban berhasil dievakuasi keluar dalam keadaan selamat. Ada beberapa daerah yang terdampak gempa di wilayah Kota Palu, namun semua terpantau dalam situasi yang relatif masih aman. Saat ini masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa.
15: Dan pendengar, Muhammad Rizal menambahkan Basarnas Palu bersama BPBD, TNI Polri dan berbagai unsur terkait juga telah memantau beberapa titik lainnya seperti Bandara Mutiara Sis Al Jufri, di mana beberapa titik disebut mengalami keretakan serta pintu di gate 3 juga terjatuh. Namun aktivitas bandara berangsur normal setelah gempa terjadi, dan guna mengantisipasi terjadinya gempa susulan, Basarnas Kota Palu juga telah mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata. Muhammad Rizal turut mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memantau informasi resmi dari lembaga terkait. Masyarakat juga diminta untuk segera menghubungi Basarnas Palu apabila membutuhkan pertolongan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya ya terkait dengan pasca gempa bumi juga ini. Semoga untuk gempa susulannya nanti akan diupdate kembali ini ya, untuk informasi-informasi lengkapnya dari RRI Pro 1 Palu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari dengan judul UMKM Bakery Kendari Berkembang dan Diminati Masyarakat Luas.
17: Hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga potensi usaha lokal yang terus berkembang. Salah satunya adalah Asia Baru Cake and Bakery, usaha kuliner yang telah menjadi pilihan masyarakat dalam menghadirkan aneka kue dan roti berkualitas. Kebersihan dan inovasi produk menjadi utama cita rasa. Asia Baru Cake and Bakery membuktikan bahwa pelaku UMKM lokal mampu bersaing dan tumbuh bersama kebutuhan masyarakat. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan manajer marketing dari Asia Baru Cake and Bakery, Mbak Novita. Mbak Novita, mungkin bisa diceritakan dulu sejarah singkat dari berdirinya Asia Baru Cake and Bakery di Kota Kendari.
18: Jadi sebelumnya itu Asia Baru itu toko bakery yang ada di Raka, Kak. Merupakan perus toko dari orang tua owner, jadi owner mengembangkan lagi ke Asia Baru, ke Kendari dan Makassar, Kak, gitu. Jadi sebelumnya tuh toko Asia Baru Cake and Bakery itu toko yang di Raha itu merupakan outlet dari orang tua owner. Jadi pas tahun 2021 owner buka di Kendari dan sekarang sampai sekarang sudah sampai 14 cabang.
17: Oke, lalu mengapa sih memilih potensi kuliner bakery untuk dikembangkan khususnya di Kota Kendari?
18: Karena background dari owner sendiri, keluarganya usaha bakery, jadi owner mengembangkan lagi usaha-usaha yang ada di Raha untuk dikembangkan di Kendari dan juga insya Allah di Timur lagi, Kak, wilayah Timur. Nah, kenapa Asia Baru bisa bersaing di pasar Kota Kendari juga karena kita menekankan untuk kualitas produk, pelayanan, dan juga harga-harga dan kualitasnya kami jaga, begitu, Kak.
17: Oke, yang terakhir bagaimana sih upaya promosi dari Asia Baru Cake and Bakery hingga bisa buka cabang bahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan?
18: Dari Asia Baru sendiri itu, Kak, kami fokus ke digitalisasi, promosi melalui konten media sosial atau untuk memperkenalkan brand kami di kalangan-kalangan atau entah semua kalangan, Kak, dari anak-anak, mahasiswa atau orang tua, Kak.
17: Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu konsumen dari Asia Baru Cake and Bakery yang ada di Kota Kendari. Halo, Kakak.
19: Iya, halo, Kak.
17: Kakak Nika?
19: Iya.
17: Oke. Okay. Kakak Nika, kenapa sih memilih roti Asia Baru yang ada di Kota Kendari ini?
19: Karena rasanya yang enak, terus varian rotinya banyak, terus juga harganya terjangkau, dan roti dan bolunya itu cocok di semua usia.
17: Lalu menurut Kakak Nika, apa sih keunggulan dari roti Asia Baru dibandingkan dengan roti-roti lainnya yang ada di Kota Kendari?
19: Yang tentunya rasanya yang enak, terus rotinya yang lembut juga, dan saya lihat produk dari Asia Baru ini selalu fresh dan selalu baru.
17: Seberapa sering sih Kakak Nika membeli roti di Asia Baru Kendari?
19: Lumayan sering sih Kak, karena selain kami pakai sarapan di rumah, roti dan bolu Asia Baru itu cocok buat oleh-oleh kerabat, keluarga, dan juga cabangnya yang di mana-mana dan kita gampang temukan.
17: Kehadiran Asia Baru Cake and Bakery menjadi bukti bahwa usaha lokal mampu tumbuh dan berkembang melalui kualitas produk serta kepercayaan pelanggan. Dengan konsistensi rasa dan pelayanan, Asia Baru Cake and Bakery terus berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian dan membuka peluang usaha di Kota Kendari. Dukungan terhadap produk lokal menjadi langkah nyata untuk mendorong kemajuan usaha daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dari Kendari, Laras Aining Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dengan demikian, hubungan kami bersama RRI Palu telah mengikuti Gema Saripati Maju. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Di udara melalui FM 102 MHz. Dan saya Emy Darmoswito masih bersama Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Baik pendengar, itulah lagu-lagu yang telah kami persembahkan untuk sore ini di program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Toli Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, sebelum akan kami persembahkan lagu-lagu religi islami untuk malam hari ini, kita akan ikuti informasi dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan korupsi lalu ditumbalkan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Sony Sanjaya sebut Prabowo beri perintah untuk korupsi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Pencarian lanjutan mengarah ke artikel dari kompas.com berjudul Sony Sonjaya siap jadi justice kolaborator bongkar orang besar dalam kasus korupsi MBG yang diunggah pada Kamis 8 Juni 2026. Melalui kuasa hukumnya, Sony disebut memiliki bukti dan data digital terkait proses penentuan lokasi dapur SPPG serta dugaan praktik pengaturan atau jual beli proyek. Data tersebut diklaim memuat sekitar 26 nama yang dapat ditelusuri penyidik melalui jejak komunikasi di perangkat miliknya. Selain itu, foto Sony yang menggunakan rompi pink adalah proses penangkapan oleh Kejaksaan Agung melalui kanal YouTube milik Metro TV. Selanjutnya, masih kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lewat lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Saudara, demikian Cek Fakta yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu religi islami telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda tentunya masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli akan menemani di Toli-Toli sore ini dan Toli-Toli terkini. Kami awali dengan sebuah lagu Surat Cinta.

Oke, informasi berikut ini pendengar mengenai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Sikron membuka resmi kegiatan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-24 tingkat SD, SMP, dan SMA Kecamatan Galang. Dalam sambutannya dirinya mengapresiasi wilayah Kecamatan Galang yang merupakan penyumbang peserta terbesar MTQ. Sementara itu, panitia pelaksana MTQ Adama mengatakan kurang lebih 565 peserta akan menunjukkan yang terbaik dalam ajang MTQ sehingga diharapkan para pelatih dan peserta memberikan yang terbaik. Bagaimana kabar Anda pendengar yang saat ini ada di kawasan kota Toli-Toli, Buol maupun di Parigi Mautong? Tentunya Anda masih bersama siaran program 1 RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan tentunya masih dengan informasi pada malam hari ini, ditemani dengan lagu-lagu juga sampai nanti pukul 7 atau 19 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita hari ini. Baik, sekali lagi pendengar, informasi PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Iya, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Sikron membuka secara resmi kegiatan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-24 tingkat SD, SMP, dan SMA Kecamatan Galang. Dalam sambutannya dirinya mengapresiasi wilayah Kecamatan Galang yang merupakan penyumbang peserta terbesar MTQ asal Kabupaten Toli-Toli. Sehingga melalui kegiatan MTQ, ajang rutin yang digelar setiap tahun, menjadi pendorong untuk anak. Selain itu, pemerintah berharap peserta tidak hanya kuat dan dari sisi hafalan Al-Quran, namun dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Selanjutnya satu informasi pendengar, dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPDKKSS melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lembah. Acara Rembuk Budaya diikuti 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Toli-Toli. Acara itu diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Toli-Toli, Ketua Dewan Adat dan Ketua BPDKKSS dan tamu undangan lainnya. Raja Toli-Toli ke-17 HM Saleh Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antar suku yang ada di Toli-Toli. Selaku Raja Toli-Toli, pihaknya selalu menekankan siapapun, dari mana, dan apapun agamanya, selagi datang membangun Toli-Toli adalah putra daerah. Melalui semangat ini, meskipun dihuni beragam suku, Toli-Toli menjadi daerah teraman di Sulawesi Tengah. Sementara itu, Ketua BPDKKSS Toli-Toli Andi Ahmad Syarif menyebut KKSS dan kerukunan lainnya dibentuk pada dasarnya sebagai wadah silaturahmi antar sesama warga rantau. Khusus KKSS fokus pada 3 hal, salah satunya bagaimana terus melestarikan dan menghidupkan

Baik pendengar, lagu ini mengakhiri kebersamaan kita. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya Emy sejak pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat menikmati waktu istirahat Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya penyiar Anda Mariani Rauf yang akan menemani kebersamaan Anda untuk toli-toli malam ini dan kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 malam nanti. Sambil menikmati suasana malam yang begitu bahagia, hadirnya RRI semoga menambah suasana semakin lebih berwarna, apalagi bagi kaum muslimin dan muslimat yang sedang merayakan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Insya Allah kita akan menjadi sosok pribadi yang semakin lebih baik dan senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar, masih di suasana malam tentunya bagi Anda yang tengah menikmati santai malam bersama dengan keluarga, ya meskipun saat ini juga kita tahu bersama masih terus kita tahu bahwa telah terjadi gempa bumi ya, yang tentunya di mana kita selaku warga Sulawesi Tengah dihimbau untuk tetap selalu waspada dan tetap mengupdate informasi terkini dari pihak BMKG. Jangan panik dan jangan mendengarkan berita-berita hoax ataupun juga menyebarkan berita-berita hoax terkait dengan gempa bumi. Untuk itu pendengar, kami masih temani Anda di malam hari ini, menikmati malam yang lebih berarti bersama dengan orang-orang yang Anda cintai.

Pergerakan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram disambut dengan beragam tradisi di berbagai daerah di Indonesia. Dan tradisi tersebut menjadi cerminan akulturasi antara nilai-nilai Islam dan juga budaya lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, beberapa tradisi menyambut 1 Muharram di berbagai daerah di Indonesia. Kalau di Jogja itu ada tradisi Mubeng, Beteng, dan Tapa Bisu. Keraton Yogyakarta menggelar tradisi Mubeng Beteng pada malam 1 Suro. Ini ribuan peserta berjalan kaki mengiringi benteng keraton tanpa alas kaki dan tanpa berbicara sebagai simbol introspeksi diri memasuki tahun yang baru. Nah, itu jadi kesempatan ya untuk bisa introspeksi diri selama 1 tahun ini apa saja yang sudah kita lakukan, dan di Jogja itu bernama tradisi Mubeng Beteng dan Tapa Bisu. Nah, kalau di Surakarta, itu ada tradisi jamasan pusaka dan juga tradisi suro. Peringatan bulan suro diawali dengan jamasan pusaka atau pencucian benda-benda pusaka keraton, dan tradisinya menjadi simbol penyucian diri sekaligus juga pelestarian warisan budaya yang ada di daerah Jawa.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar masih terus di 102 FM dan 1377 AM. Masih dengan tradisi menyambut satu Muharram di Indonesia. Kalau tadi di Surakarta ada tradisi jamasan pusaka dan juga tradisi suro, di Jogja ada tradisi mubeng beteng dan tapa bisu. Nah, di Tulung Agung Jawa Timur ini ada larung kepala kerbau. Masyarakat Tulung Agung menggelar ritual larung kepala kerbau di Pantai Popoh, dan prosesi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus juga doa agar masyarakat dan juga para nelayan diberikan keselamatan dan juga keberkahan. Sedangkan di Boyolali, Jawa Tengah, warga di lereng Gunung Merapi mengadakan sedekah gunung sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian dan kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Nah, sedangkan di Ponorogo, Jawa Timur, ada tradisi grebek suro. Ini merupakan agenda budaya terbesar di Ponorogo. Selain menampilkan seni reog Ponorogo, perayaan ini juga diisi kirab budaya, kemudian doa bersama dan juga berbagai kegiatan yang menarik ribuan wisatawan. Ada tradisi Jawa Timur beritan, tirakatan, dan juga memandikan keris. Nah, di Jawa Timur, pendengar, tradisi baritan berupa doa dan juga makan bersama. Ada pula tradisi tirakatan serta memandikan keris pusaka sebagai simbol penyucian diri dan juga harapan akan kehidupan yang lebih baik. Nah, itu dia pendengar beberapa tradisi menyambut datangnya Tahun Baru Islam atau Satu Muharram yang ada di Pulau Jawa. Nah, bagaimana dengan daerah kita di Kabupaten Toli-Toli? Tadi Ani sempat jalan-jalan ke beberapa pasar, kemudian juga tempat penjualan perabot rumah tangga. Nah, disinilah seninya ya. Banyak ibu-ibu yang berbelanja kebutuhan rumah tangga ya, katanya membeli sesuatu di bulan Muharram itu atau Tahun Baru biar tambah banyak rezeki, biar berkahnya dapat Tahun Baru, dan juga sebagai ajang juga untuk lebih memperbaharui segala sesuatu yang ada di rumah agar suasana berkahnya itu lebih banyak lagi. Nah, itu menurut ibu-ibu ya, beberapa yang sudah tadi sempat ngobrol dan juga berbagi terkait dengan tradisi berbelanja perabot rumah tangga saat Satu Muharram.

Saudara pendengar masih terus di 102 FM dan 1377 AM. BMKG melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah dipicu aktivitas sesar Sausu. Gempa dangkal tersebut terjadi di wilayah Torue, Kabupaten Parigi Motong. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama mengatakan bahwa gempa terjadi pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, hasil analisis menunjukkan gempa berasal dari aktivitas sesar dangkal dengan mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Dan berdasarkan analisis dari BMKG, epicenter gempa berada pada koordinat 1,03 lintang selatan dan juga 120.24 bujur timur. Lokasinya berada sekitar 42 km tenggara kota Palu dengan kedalaman mencapai 16 km. Guncangan terasa kuat di Palolo. BMKG juga mencatat paling kuat dirasakan oleh masyarakat di wilayah Palolo, Kabupaten Sigi. Intensitas gempa di wilayah tersebut mencapai skala 7 MMI. Sementara itu wilayah Torue dan Parigi Selatan alami guncangan dengan intensitas 6 hingga 7 MMI. Getaran juga dirasakan cukup kuat di kota Palu dan juga Sigi, Biromaru. Sedangkan di kota Poso, Donggala, Pasangkayu gempa dirasakan dengan intensitas 4 hingga 5. Kondisi tersebut menyebabkan kepanikan warga dan juga berupaya menyelamatkan diri ke tempat terbuka. BMKG menerima laporan kerusakan bangunan dari sejumlah wilayah terdampak. Kerusakan terjadi dilaporkan di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Parigi Utara, dan juga Poso. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan aktivitas gempa susulan masih terus dipantau. BMKG juga akan memperbarui informasi kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat. Sementara Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu mengatakan sistem tim khusus telah diterjunkan ke lokasi dan tim tersebut akan melakukan survei sekaligus meninjau dampak gempa secara langsung. BMKG himbau masyarakat tetap tenang dan tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta menjauhi bangunan dan juga yang mengalami kerusakan serta mewaspadai potensi gempa susulan.

Saudara pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menekankan perusahaan wajib memenuhi seluruh syarat perizinan pertambangan. Langkah ini untuk memastikan kegiatan tambang sesuai dengan aturan. Melalui Dirjen

aspek pengusahaan, kemudian teknis finansial, dan juga lingkungan. Seluruh proses pengajuan dan persetujuan dilakukan secara daring. Pemerintah juga turut menelaah pemenuhan kewajiban lingkungan perusahaan. Kemudian jaminan reklamasi dan keselamatan pertambangan juga harus diperiksa. Pengaturan RKAB diperkuat melalui PP nomor 39 tahun 2005. Ketentuan tersebut didukung Permen SDM nomor 17 tahun 2025. Dan saat ini seluruh penyampaian RKAB dilakukan secara elektronik. Sistem ERKAB ditetapkan untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Musik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuta Pura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuta Pura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuta Pura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuta Pura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian. Ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasinya merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Karena sudah sekian lama berpisah dengan keluarga, sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Isa kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara keseluruhan, Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan, ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya, hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
20: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
20: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
21: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
20: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansa.
22: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
23: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
22: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
23: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
24: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam
1: ya, nobar di sini, semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
23: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pergiar pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Boleh juga bersama Salma Salsabil yang sudah menghibur Anda di malam hari ini. Kira-kira apa nih yang boleh juga nih? Apa kabar untuk Anda bagi para pecinta bola mania ya? Waduh, ini Piala Dunia memang mengguncang dunia ini ya. Untuk hari ini pendengar, tadi juga kita sudah mendengarkan siaran langsung Belgia versus Mesir ya, dan untuk sebentar pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 3 dini hari Prancis versus Senegal. Kemudian pukul 9 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia Argentina versus Aljazair, itu untuk Rabu 17 Juni 2026. Nah, di malam hari ini pendengar tetap jaga kondisi karena esok pagi ya, yang namanya pekerjaan pasti banyak. Jangan sampai juga karena demam Piala Dunia pekerjaan jadi di nomor dua kan. Kewajiban harus tetap dilaksanakan. Cinta bola okay, tapi yang pasti pekerjaan itu juga harus diutamakan karena dari situlah rezeki kita bisa didapatkan.
1: Menolong bukanlah sebuah pekerjaan,

Seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba berhenti ketika melihat seorang wanita tua membutuhkan pertolongan. Walaupun dengan wajah tersenyum, wanita tua itu tetap merasa khawatir. Setelah menunggu beberapa jam, tidak seorang pun yang bisa dimintai pertolongan, kecuali hanya pemuda tersebut yang ada di lokasi. Pria tersebut penampilannya tidak terlalu baik. Wanita tua itu dapat merasakan kalau dirinya begitu ketakutan, berdiri sendirian dalam cuaca yang begitu dingin. "Maaf Bu, saya kemari untuk membantu Anda. Dan kenapa Anda tidak menunggu di dalam mobil saja? Bukankah di sana lebih hangat?" "Oh ya, nama saya Brian." Dan si wanita tua itu pun masuk ke dalam mobil untuk menghangatkan dirinya. Sementara, Brian masuk ke dalam kolong mobil wanita tua itu untuk memperbaiki yang rusak. Akhirnya, ia pun selesai. Tetapi, ia kelihatan begitu kotor dan lelah. Wanita tua itu pun membuka kaca jendela mobilnya dan berbicara kepadanya. "Saya dari St. Louis. Kebetulan lewat di jalan ini. Saya sungguh merasa tidak cukup hanya mengatakan terima kasih kepada Anda atas pertolongan yang sudah diberikan." Dan wanita tua itu pun akan membayar berapapun jumlah yang diminta oleh Brian, karena ia membayangkan apa yang akan terjadi jika lelaki tersebut tidak menolongnya. Brian hanya tersenyum. "Terima kasih Bu atas perhatian Anda. Tapi menolong orang itu bukan pekerjaan. Karena itu, saya tidak layak untuk meminta imbalan dari Anda. Dan saya yakin, apabila menolong seseorang, suatu hari nanti, Tuhan juga akan menolong saya dengan tangan yang berbeda. Karena amal itu terus berputar. Dan bila Ibu benar-benar ingin membalas jasa saya, suatu saat nanti, apabila Anda melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah orang tersebut. Dan ingatlah kepada saya." Brian menunggu sampai wanita tua itu menstarter mobilnya, dan lalu hilang dari pandangannya. Setelah berjalan beberapa mil, wanita tua itu melihat kafe kecil. Ia lalu mampir ke sana untuk makan dan beristirahat sebentar. Seorang pelayan wanita datang dan memberikan handuk bersih untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Wanita tua itu pun memperhatikan sang pelayan yang sedang hamil dan masih begitu muda. Lalu ia teringat kepada Brian. Setelah wanita tua itu selesai makan dan sang pelayan sedang mengambil kembalian untuknya, wanita tua itu pun pergi secara diam-diam. Setelah kepergiannya, sang pelayan itu pun kembali. Si pelayan pun bingung, tidak menemukan wanita tua yang makan di meja itu. Tapi ia hanya menemukan secari kertas dan selembar uang $1,000. Ia begitu terharu setelah membaca apa yang ditulis oleh wanita tua tersebut. "Kamu mungkin bingung dengan tulisan saya ini, tapi yang jelas, kamu tidak berutang apapun pada saya. Karena ada seorang pemuda yang bernama Brian telah menolong saya di dalam perjalanan. Oleh karena itulah, saya juga ingin menolong kamu. Maka inilah yang harus kamu lakukan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan cinta dan kasih sayang." Malam ketika si pelayan pulang dan akan tidur, pelayan itu berpikir mengenai uang dan apa yang ditulis oleh wanita tua itu. Bagaimana wanita tua itu bisa tahu kalau ia dan suaminya sangat membutuhkan uang untuk menanti kelahiran bayinya? Ia tahu bagaimana suaminya sangat risau mengenai hal ini. Lalu, ia memeluk suaminya yang terbaring di sebelahnya dan memberikan kecupan yang lembut sambil berbisik, "Semuanya akan baik-baik saja, Brian. I love you."

perjalanan di hari ini kita sudah kembali sempat merenung, apalagi nih tahun baru Islam ya, bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang merayakan, insya Allah kita akan berharap penuh di tahun yang baru ini, kita akan menjadi pribadi yang semakin lebih baik, bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai, dan yang pasti terus berbuat kebaikan. Pukul 20 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah.

Saudara bergara, banyak kebahagiaan yang tentunya bisa kita nikmati bersama dengan orang-orang tercinta. Dan di malam hari ini pun Anda bisa menikmati begitu banyak waktu bersama dengan keluarga tercinta, apalagi di hari libur, hari di mana kita bisa lebih menjadikan hidup kita semakin lebih berarti. Kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio produksi RRI Madiun dengan judul Rewang. Setelah kita dengarkan lagu dari BCL hingga tuntas nanti.

pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Ntar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar nah. Itu loh di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Ala-ala, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai enteng ini tetep rewang kok.

0: Kula nuwun, Mbok Ciem. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: Rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung.
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yuna diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

lalui di hari ini agar kita bisa terus mewarnai kehidupan kita. Dan hari ini termasuk Anda yang gemar mungkin bergabung dalam sebuah komunitas, ya, apalagi juga mungkin hal tersebut membuat kehidupan Anda terasa lebih bermakna lagi. Anda punya begitu banyak teman, ya, ataupun juga kegiatan-kegiatan positif yang bisa Anda lakukan. Selagi itu adalah sesuatu yang baik, ya, kita bisa meningkatkan apa yang menjadi skill kita atau juga mungkin hobi kita yang bisa membawa kebahagiaan dan warna bagi kehidupan kita masing-masing.

ada sebuah komunitas yang bernama Sabang Merauke. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang dipegang dalam komunitas ini, yaitu 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Toleransi harus dirasakan dan juga dialami. Nah, karena itu sejak tahun 2013 diadakanlah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Pesertanya ini merupakan pelajar SMP dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka meluangkan waktu liburan selama 2-3 minggu untuk tinggal bersama keluarga angkat di Jakarta. Keluarga angkat yang mereka dapat bisa saja dari berbeda suku dan juga agama, sehingga toleransi betul-betul mereka akan rasakan langsung. Selain menggabungkan nama kota di timur dan juga barat Indonesia, Sabang Merauke merupakan akronim dan kepanjangannya adalah 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Selama kegiatan program ini ada banyak ya, selama weekdays mereka atau akhir pekan ya, mereka akan mengikuti culture day, kemudian juga religi, hal-hal yang berbau dengan religi, edukasi, serta yang lainnya. Kemudian saat akhir pekan itu juga akan beraktivitas bersama dengan keluarga angkatnya. Sekembalinya ke daerah asal, anak-anak ini juga akan menjadi duta perdamaian bagi teman-temannya. Wah, ini menarik ya. Sabang Merauke, 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Komunitas yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita.

Saat menjelang malam hari di tepi pantai, terlihat para nelayan melakukan kegiatan, yakni menangkap kepiting yang biasanya keluar dari sarang mereka di malam hari. Kepiting-kepiting yang ditangkap oleh nelayan, sebagian kecil akan menjadi lauk santapan sekeluarga. Sebagian besar akan dibawa ke pengumpul atau langsung dibawa ke pasar untuk dijual. Para nelayan itu memasukkan semua kepiting hasil tangkapan mereka ke dalam baskom terbuka. Menariknya, baskom tersebut tidak perlu diberi penutup untuk mencegah kepiting meloloskan diri dari situ. Ada yang menarik dari tingkah laku kepiting-kepiting yang tertangkap itu. Mereka sekuat tenaga selalu berusaha keluar dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Tetapi, jika ada seekor kepiting yang nyaris meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan berusaha keras menarik kembali ke dasar baskom. Begitulah seterusnya. Sehingga, akhirnya, tidak ada seekor kepiting pun yang berhasil kabur dari baskom. Sebab itulah, para nelayan tidak membutuhkan penutup untuk mencegah kepiting keluar dari baskom. Dan kemudian, mati hidupnya si kepiting pun ditentukan keesokan harinya oleh si nelayan.

Sungguh menarik kisah dari sifat kepiting tadi. Mengingatkan kita pada kehidupan manusia. Kadang, tanpa disadari, manusia bertingkah laku seperti kepiting di dalam baskom. Saat ada seorang teman berhasil mendaki ke atas atau berhasil mencapai sebuah prestasi, yang seharusnya kita ikut berbahagia dengan keberhasilan itu. Tetapi, tanpa sadar, kita justru merasa iri, dengki, marah, tidak senang, atau malahan berusaha menarik atau menjatuhkan kembali ke bawah. Apalagi dalam bisnis atau bidang lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, tidak mau kalah, akan semakin nyata, dan bila tidak segera kita sadari, kita telah menjadi monster, makhluk yang menakutkan, yang akhirnya akan membunuh hati nurani kita sendiri. Gelagat manusia yang mempunyai sifat seperti halnya sifat kepiting, yaitu 1. Selalu sibuk menintangi orang lain yang akan menuju sukses, sehingga lupa berusaha untuk memajukan diri sendiri. 2. Selalu mencari dan menyalakan fiak di luar dirinya.

pendengar yang berbahagia, tidak perlu cemas dengan keberhasilan orang lain. Tidak perlu ada menyimpan iri hati. Apalagi tindakan yang bermaksud menghalangi teman atau orang lain agar mereka tidak maju. Buang pikiran negatif seperti itu. Karena sesungguhnya di dalam persaingan bisnis atau persaingan di bidang apapun, tidak peduli berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, masing-masing dari kita mempunyai hak untuk sukses. 成功是我们的权利. Success is our right. Jika kita bisa menyadari bahwa success is our right, sukses adalah hak kita semua, maka secara konsekuen kita bisa menghargai setiap keberhasilan orang lain. Bahkan selalu siap membantu orang lain untuk mencapai kesuksesannya. Untuk itu, daripada mempunyai niat menghalangi atau menjatuhkan orang lain, jauh lebih penting adalah kita siap berjuang dan sejauh mana kita sendiri mengembangkan kemampuan dan potensi kita seutuhnya, sehingga hasil yang akan kita capai pun akan maksimal dan membanggakan kita.

Saudara pendengar, ada harta yang begitu berharga, yaitu keluarga kita. Kala keluarga bisa kita bangun dengan suasana yang penuh kasih sayang, penuh dengan cinta, maka insya Allah keluarga itu akan hidup rukun dan juga damai.

Saudara, perkara masih terkait dengan ragam komunitas yang bisa saja menjadi inspirasi bagi kita. Ada komunitas Sinergi Muda. Cikal bakal berdirinya Sinergi Muda bermula dari Indonesian Youth Conference pada tahun 2010 yang menghadirkan puluhan pembicara dari berbagai bidang. Pertunjukan musik dan juga budaya serta pameran seni dan juga komunitas. Antusiasme anak muda pada program ini juga membuat para pencetus Indonesian Youth Conference mendirikan Sinergi Muda untuk menampung minat anak muda Indonesia pada tahun 2012. Visi organisasi ini adalah untuk memberdayakan anak-anak muda Indonesia agar dapat berkontribusi secara positif di Indonesia. Setelah itu, diadakan pula program lainnya seperti Indonesian Youth Camp dan juga Indonesian Youth Pit Shop, dan Sinergi Muda juga memiliki Indonesia Youth yang merupakan wadah digital di mana anak muda ini bisa mengakses berbagai informasi positif. Ada banyak komunitas anak muda dari berbagai bidang dan juga daerah yang bekerja sama dengan wadah ini. Jadi pergar, tentunya yang ingin berkontribusi sesuai dengan minatnya tapi belum menemukan komunitas yang tepat, nah ini tentunya Anda bisa bergabung dalam komunitas Indonesian Youth.

sekarang pun tahu kapan waktu mulai bergerak. Dan entah kapan sang waktu berhenti berjalan. Yang pasti, sampai detik ini dia terus bergerak dan terus bergulir. Entah Anda menghargai waktu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, atau selalu menyia-nyiakan waktu dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dia tetap diam dan terus berjalan tanpa memihak kepada siapapun, tanpa membantu siapapun, tetapi dia bernilai untuk siapapun. Dia tidak pernah kalah dan tidak akan usang. Dia selalu baru, selalu segar dan tegar. Hanya kitalah sebagai manusia, lambat atau cepat, pasti akan termakan oleh proses sang waktu. Waktu untuk kehidupan seseorang manusia tidak lama dan sangat terbatas. Maka sepantasnya harus kita isi kehidupan ini dengan produktivitas yang sangat bermanfaat, baik bagi diri pribadi dan bagi manusia-manusia lainnya. Kesadaran akan nilai waktu

harus selalu diingatkan, dipelihara dengan rasa syukur yang besar terhadap Sang Pencipta. Dengan demikian, kita akan menghargai nilai keberadaan Sang Waktu dan nilai-nilai diri kita sebagai manusia. Sehingga kita akan selalu berusaha untuk dapat menikmati proses waktu itu dengan kualitas kehidupan yang makin lama makin indah, nikmat, bahagia, dan sangat berarti. Nikmati waktumu yang masih ada. Hargai waktumu yang masih tersisa.

Baru saja kami pilihkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Kalau Anda beraktivitas ataupun juga Anda yang saat ini menjalani tugas, biasa kan ada yang jaga malam ya, atau juga mungkin ada yang di RSU Demo Kopido Toli-Toli yang tetap semangat menunaikan tugasnya. Kemudian juga yang ada di Lanal, yang ada di Polres Toli-Toli, yang ada di Kodim ya, yang ada di Kompi C, semuanya selamat malam. Semoga hari ini Anda bisa menikmati begitu banyak keindahan dari Yang Maha Kuasa.

Saudara Luna Maya featuring Dide Hijau Daun, baru saja kami belikan untuk menghibur Anda. Suara-suara Anda apakah hari ini mendamaikan atau justru suara-suara Anda membuat orang lain terkesima karena Anda menjadi seorang inspirator, kemudian juga menjadi apa ya, sumber inspirasi bagi orang lain, atau juga Anda memberikan suatu hal-hal yang bernilai positif untuk bisa menjadi contoh ya, agar orang lain juga bisa memiliki hidup yang jauh lebih layak lagi. Selamat malam semuanya untuk Anda, pendengar, kehadiran RRI tentunya menambah hangat malam Anda kala beristirahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saudara pendengar, di lagu-lagu era tahun 2000, malam hari ini sampai dengan 2010, tentunya masih mewarnai malam Anda kala Anda melepas kepenatan, ataupun juga mungkin Anda yang sudah terbuai dengan mimpi yang begitu indah. Hadirnya RRI semoga menjadikan malam Anda, istirahat Anda juga semakin lebih bermakna.

Saudara pendengar Anmes Kamaleng, lagu yang juga pernah dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang, dibawakan dengan suasana yang berbeda dan juga tetap indah kita dengarkan. Dan lanjut lagi pendengar, beberapa pilihan yang coba kami hadirkan untuk menghibur Anda di malam hari ini. Tentunya sekaligus juga mengajak Anda untuk bernostalgia ke era tahun 2000-an. Lagu-lagu yang coba kami pilihkan, baik solois ataupun juga grup band yang menjadi idola pada tahun 2000-an.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, apapun yang terkait dengan pilihan kita, tentunya kita sudah mempertimbangkan dengan begitu matang, sehingga kita tidak menyesali keputusan apa yang sudah kita ambil di kehidupan ini. Lagu bersama Anang, bersama dengan Syahrini, mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Jam, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya. Udah saya.
1: Iya.

0: Saudara pendengar, katakan sejujurnya baru saja berlalu dari Anda, dan semoga ini juga memberi kemotivasi kepada kita bagaimana untuk bisa bersikap jujur dalam segala hal. Jujur akan mengantarkan kita pada kebahagiaan di dunia ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber tertentu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Saudara Pargar, tidak hanya pariwisatanya, Bali juga dikenal memiliki kebudayaan yang masih kuat hingga saat ini. Masih banyak sekali masyarakat yang mempertahankan tradisi, kemudian juga memegang teguh adat istiadat yang ada di Bali. Kebudayaan yang dimaksud dalam tentunya yang selalu dilakukan adalah tradisi lisan, kemudian juga manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahaya, dan juga ritus. Nah, pendengar, beberapa kebudayaan lokal yang berasal dari Bali, yang namanya suatu suku pasti selalu identik dengan rumah adat. Nah, pendengar, kita pasti akan melihat bangunan yang begitu khas. Rumah ini bisa dilihat baik di desa maupun juga di kota, bahkan ada yang sekampung memiliki bentuk rumah yang sama. Rumah adat Bali menggunakan filosofi Trihita Karana, yang artinya harmoni antara manusia dengan manusia. Harmoni dengan alam, harmoni dengan Tuhannya. Orang Bali pun sangat memperhatikan setiap bagian rumah, mulai dari atap yang biasanya berbentuk limasan atau segitiga, bahan baku, struktur, hingga ornamen rumah yang menjadi ciri khas Bali. Pendengar, ada rumah adat di Bali, di antaranya yaitu aling-aling, angkul-angkul, bale manten, bale dauh, bale sekapat, klumpu jineng, pura keluarga, bale gede, pewarengan, dan juga lumbung.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Saudara pendengar, selain rumah adat, tentunya ada tradisi lisan. Tradisi lisan ini diantaranya terkait sejarah lisan, ada juga dongeng, kemudian juga cerita rakyat. Dan ada beberapa yang sangat terkenal, antara lain kisah Nyi Calon Arang. Kisah ini sebetulnya berasal dari Kediri yang bercerita tentang Nyi Calon Arang yang memiliki putri cantik yang bernama Dia Ratna Megali. Calon Arang ini memiliki ilmu hitam dan juga bisa menjadi leak. Nah, hal ini yang membuat orang takut melamar anaknya. Calon Arang merah dan juga menebar penyakit di seluruh tempat. Nah, sedangkan cerita lainnya mengenai Kebo Iwa yang berarti paman kerbau. Nah, pendengar, dari dongeng cerita rakyat.com dinamai demikian karena nafsu makannya yang luar biasa sejak bayi. Suatu ketika warga tidak bisa menyediakan makanan hingga membuat Kebo Iwa marah dan mengancam akan menghancurkan seisi desa. Warga pun berjanji akan memberikan banyak makanan, namun Kebo Iwa harus menggali tanah. Warga terus memberikannya makanan dan Kebo Iwa juga terus menggali tanah hingga sangat luas dan akhirnya memancarkan air. Nah, air itu kemudian memenuhi tanah galian dan menenggelamkan Kebo Iwa. Kisah itulah yang konon menjadi awal mula terbentuknya Danau Batur.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sihasara tadi.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap mesekian Indonesia.
5: Timat sabelainan, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di sekitar kita.
1: Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: aku pulang nih, Ma.
1: Waalaikumsalam. Anakku sudah pulang. Salim dulu sama ibu, nak.
2: Wah, pintar sekali anak ini. Sopan lagi sama orang tua.
1: Sopan santun harus ditanamkan dari usia dini.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang menanamkan sopan santun sejak usia

pernak-pernikan alat musik dari Bali, diantaranya gamelan yang terdiri dari berbagai alat musik. Dan jenis gamelan ini pun beragam ya, misalnya gamelan gong kebiar, gamelan palegongan, ada angklung, gambang, selonding, ada pula gamelan yang terbuat dari bambu seperti rindik, jekok, dan juga suling. Nah, selain itu pendengar juga ada gangsa, gender, reok, kemudian juga terompong, gong, kendang, dan juga cengceng. Nah, sedangkan upacara di Bali ini juga menjadi daya tarik wisata karena bisa disaksikan oleh masyarakat umum. Yang paling terkenal adalah upacara ngeben atau upacara pembakaran jenazah. Kemudian ada melasti, upacara penyucian diri dengan mendatangi sumber air yang biasanya dilakukan sebelum nyepi. Upacara lainnya adalah galungan yang dilakukan untuk memperingati terciptanya alam semesta dengan cara di rumah bersembayang di rumah atau ke pura sekitar. Kemudian juga ada upacara kuningan, ini biasanya berdekatan dengan hari raya galungan. Tradisi dalam kuningan ialah menyiapkan persembahan yang berwarna kuning.

Baik, saudara pendengar, di suasana malam yang begitu bahagia, semoga hari ini dengan beberapa lagu-lagu yang kami pilihkan, dengan hadirnya lagu-lagu dari daerah Bali, ini bisa menambah saat bahagia.

hari ini ya, kita akan juga mendengarkan sajian inspirasi dan kami sampaikan kembali pendengar pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Sulawesi Tengah di sini pukul 3 ya waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia antara Perancis versus Senegal. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mendengarkan Argentina versus Aljazair. Sekali lagi, untuk Rabu 17 Juni 2026, untuk pagi nanti dini hari ya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia Prancis versus Senegal. Kemudian juga Argentina melawan Aljazair pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap pastikan pendengar bersama kami untuk hari ini.

Michael bercerita waktu dia mengambil langkah penting menuju kedewasaannya, yaitu hanya mau dipanggil Michael saja dan pura-pura tidak mendengar bila dia dipanggil Mickey. Waktu umur 12 atau mungkin 14. Dia sendiri lupa, tapi dia ingat betul ibunya menangis dan berkata bahwa dia terlalu cepat menjadi dewasa. Ketika kami mulai mencicipi makanan, aku bercerita dulu. Aku dan kakakku suka memetik buah mangga tetangga kalau mengunjungi sepupu kami yang tinggal di desa. Aku ingat, aku selalu makan habis bagianku sebelum pulang ke rumah. Dan bibiku selalu memperingatkan bahwa perutku pasti akan sakit sekali. Tentu saja itu tidak pernah terjadi. Sementara obrolan kami yang menyenangkan terus berlanjut, pandanganku melayang ke seberang ruangan dan berhenti di pojok sana. Sepasang orang tua duduk berduaan di pojok itu. Si wanita mengenakan rok bermotif bunga yang sudah pudar, sama pudarnya dengan bantal tempat dia meletakkan tas tangannya yang kusam. Puncak kepala si laki-laki mengkilat seperti telur rebus yang sedang dia nikmati pelan-pelan. Wanita itu mengunyah oatmealnya pelan-pelan juga, nyaris dengan susah payah. Tetapi yang membuat pikiranku teralih kepada mereka adalah keheningan yang melingkupi mereka. Aku seakan melihat kekosongan yang sangat melankolis melingkupi pojok tempat mereka duduk. Ketika obrolanku dengan Michael berada dari gelak tawa menjadi bisikan, dari pengakuan ke penilaian, keheningan pasangan itu mengusik pikiranku. Alangkah menyedihkan, pikirku, kalau tidak ada lagi yang bisa diobrolkan. Tidak adakah halaman yang belum mereka baca dalam kisah hidup masing-masing? Bagaimana kalau itu terjadi pada kami? Setelah acara makan selesai, dan aku juga tidak lagi mempedulikan tingkah pola dua pasangan yang sudah tua itu, Michael dan aku membayar makanan, lalu beranjak meninggalkan restoran yang kami pesan. Ketika kami melewati pojok tempat pasangan itu duduk, dompetku terjatuh. Aku membungkuk untuk mengambilnya. Dan aku melihat, di bawah meja, tangan mereka saling berpegangan lembut. Mereka makan dengan hening sambil bergandengan tangan. Aku heran, menegakkan tubuhku pelan tapi pasti. Pandangan yang sederhana, tapi aku sangat tersentuh melihat tindak sederhana namun penuh makna yang mencerminkan kedekatan hubungan pasangan itu. Aku merasa istimewa karena aku bisa menyaksikannya. Belayan lembut tangan laki-laki tua itu pada jari-jari istrinya yang letih dan keriput, tidak hanya mengisi apa yang sebelumnya kuanggap sudut yang secara emosional masih kosong, tetapi juga mengisi hatiku. Keheningan mereka bukanlah keheningan yang tidak nyaman, seperti ketidaknyamanan yang selalu kita rasakan setelah mendengar sebaris lelucon atau canda tawa waktu kencan pertama. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Keheningan mereka adalah keheningan yang nyaman dan rileks. Itu adalah ungkapan cinta yang lembut, yang tidak selalu membutuhkan kata.

Mungkin, mungkin itu akan menjadi ungkapan cinta yang paling lembut dan penuh kasih yang

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Selasa 16 Juni 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah melalui siaran khusus pertandingan Piala Dunia 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

0: ada dalam squad itu ada Pape Tiao sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
1: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu udah gak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
0: Wah,
1: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
0: Wah, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
1: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya kebalik. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
0: Iya.
1: Sorry, maksud saya itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia 3

Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami terus menemani Anda di suasana subuh ini di program Mutiara Pagi Religi Islami dengan musik religi Islami.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Sehubungan dengan pengungkapan narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Manasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, saat ini terduga pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Toli-Toli guna penyelidikan lebih lanjut.
2: Kita kerjakan apa yang menjadi proses buat kita, insya Allah di tahun baru ini bisa menjadi progres untuk lebih baik. Begitu juga pribadi, kita menjadi pribadi yang lebih baik, belajar dari pengalaman.
3: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, perdagangan Toli-Toli genjot pengawasan di tingkat pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Serta diakhiri informasi mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol melakukan verifikasi terhadap 17 objek yang diduga merupakan cagar budaya untuk ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya yang diakui pemerintah. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Meika Bakhtiar.

0: Kami awali informasi yang pertama. Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli menangkap terduga tindak pidana narkotika inisial IS, 36 tahun, dengan barang bukti 9,94 gram sabu-sabu. Laporan Sardono.
1: Perang terhadap peredaran gelap narkotika, utamanya jenis sabu-sabu, terus ditabuh jajaran Polres Toli-Toli melalui pengungkapan atau penangkapan terhadap terduga tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli, yang terbaru penangkapan terhadap terduga IS 36 tahun. Kasiumas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo kepada RRI menyebut laki-laki IS ditangkap di Kelurahan Panasakan di Jalan Baru sekitar Maramba pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu dengan berat bruto 9,94 gram, plastik klip wadah, dan satu telepon genggam. IS saat ini diamankan di sel Mapolres Toli-Toli untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta untuk pengembangan kasus.
2: Sehubungan dengan pengungkapan narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Bawalan, Kabupaten Toli-Toli, saat ini terduga pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Toli-Toli guna penyelidikan lebih lanjut.
1: Memaksimalkan upaya pemberantasan narkotika, Kasiumas Polres Toli-Toli ini terus mengajak masyarakat berani melapor atau memberikan informasi jika mengetahui adanya dugaan peredaran dan transaksi narkotika, baik secara langsung maupun melalui nomor aduan 110 yang akan dijamin identitas atau kerahasiaan pelapor.
2: Tentu kayak kita juga

0: harapkan informasi maupun aduan dari masyarakat sehubungan dengan peredaran narkoba. Jadi apabila ada masyarakat yang mengetahui atau mempunyai informasi tentang yang dimungkinkan atau akan adanya transaksi narkoba, diharapkan dapat melaporkan ke pihak kepolisian, bisa melalui sarana kontak 110 maupun datang langsung ke Polres atau kantor polisi terdekat.
1: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini sudah cukup mengkhawatirkan yang menempatkan Sulawesi Tengah di peringkat ketiga nasional, sehingga perlu langkah dan upaya bersama aparat dan masyarakat dalam pemberantasan barang haram ini.
2: Saudara, menyambut momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, umat Islam diajak untuk kembali merenungkan makna hijrah yang sesungguhnya di era modern. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan dalam refleksi pergantian tahun ini adalah pemahaman mendalam mengenai pentingnya melakukan tobat nasuha sebagai bentuk hijrah spiritual yang hakiki. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
3: Menurut Ustadz Kisman Agus Buhang, banyak orang memahami tobat biasa sebagai aktivitas rutin membaca istighfar setelah menyadari kehilafan kecil sehari-hari. Tobat yang biasa mungkin sekedar kita mengistighfari kesalahan-kesalahan kita ketika tidak sengaja berucap sesuatu yang tidak baik, atau saat bercanda dengan teman lalu menyelipkan kebohongan demi meramaikan pembicaraan. Sementara itu, tobat nasuha memiliki tingkatan jauh lebih tinggi mendalam karena menuntut kesungguhan yang luar biasa. Berdasarkan penjelasan Ustadz Kisman Agus Buhang, konsep tobat nasuha mewajibkan seseorang untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuat, berniat kuat di dalam hati serta berupaya keras untuk tidak lagi mengulang perbuatan tersebut.
4: Perbedaan daripada taubat biasa dan taubatan nasuha yang seharusnya yang namanya bertaubat itu harusnya nasuha, atau kita harus sungguh-sungguh dalam bertaubat.
3: Di era digital ini, tantangan moral yang dihadap umat Islam semakin kompleks. Ustadz Kisman Agus Buhang mencontohkan maraknya fenomena judi online sebagai salah satu bentuk kemaksiatan nyata yang membutuhkan tobat nasuha. Yang membutuhkan tobat nasuha agar seseorang bisa benar-benar keluar dari lingkaran tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk rutin melakukan salat tobat pada setiap malam sebelum tidur, karena dalam pergaulan sehari-hari, manusia kerap melakukan kesalahan atau dosa-dosa kecil tanpa disadari.
4: Tidak mesti harus ada perbedaan taubatan biasa dan taubatan yang sungguh-sungguh. Apapun kesalahan yang kita lakukan, kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berniat menyadari kesalahan itu dan berniat untuk tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Melalui momentum menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini, Ustadz Kisman Agus Buhang mengingatkan agar apapun kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, umat muslim harus segera bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sementara dari Kabupaten Toli-Toli, momentum Tahun Baru Islam menjadi pengingat bagi umat muslim untuk melakukan hijrah dalam arti yang lebih luas, yakni memperbaiki kualitas diri yang meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Laporan Alfiansyah.
5: Momentum Tahun Baru Islam menjadi pengingat bagi umat Islam untuk melakukan hijrah dalam arti yang lebih luas, yakni memperbaiki kualitas diri dan meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga perubahan menuju pribadi yang lebih baik. Pelaksana tugas PLT, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kabak Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Hajah Andi Tenriani kepada RRI mengatakan bahwa pergantian tahun identik dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Menurutnya, setiap pengalaman yang telah dilalui dapat menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan berikutnya. Hajah Andi Tenriani juga berharap masyarakat dapat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai titik awal untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Ia menilai semangat perubahan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
6: Tahun baru itu identik dengan lebih baik, selalu lebih baik ke depannya. Kita belajar di tahun yang kemarin, apa yang kita lalui, terus apa yang kita hadapi, momen pelajaran buat kita, kita mengintrospeksi diri kita, apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi proses buat kita, insya Allah di tahun baru ini bisa menjadi progres untuk lebih baik. Begitu juga pribadi, kita menjadi pribadi yang lebih baik, belajar dari pengalaman dan hidup yang kita jalani di tahun-tahun yang kemarin, insya Allah bisa lebih baik dan lebih produktif. aktif di tahun ke depan begitu.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Haji Husni Mubarak Samarudin, mengajak umat Islam untuk senantiasa melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Menurutnya, pergantian tahun merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan perjalanan hidup yang telah dilalui. Mengutip perkataan seorang ulama, Haji Husni menyampaikan bahwa setiap hari yang berlalu pada hakikatnya mengurangi jatah usia manusia. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap muslim berupaya meningkatkan kualitas dirinya dari waktu ke waktu.
7: Kita diingatkan bahwa kita ini manusia sebenarnya terdiri dari jumlah bilangan hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'd. Jadi setiap kali satu hari berlalu, maka hakikatnya jumlah hari dalam kehidupan kita akan semakin berkurang. Jadi bukan bertambah. Dari sini kita perlu sebenarnya muhasabah bahwa seorang muslim semakin bertambah usia, harusnya semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki kualitas dirinya bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Karena penilaian manusia itu subjektif, tidak melihat hati, tapi berbeda dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Dengan semangat hijrah dan muhasabah, ia berharap umat Islam dapat memanfaatkan tahun baru Islam sebagai momentum untuk memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Maraknya pengecer gas LPG 3 kg, Dinas Perdagangan Toli-Toli genjot pengawasan di tingkat pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Ruth Damayanti melaporkan.
9: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli, Hairudin, mengatakan terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut, khususnya yang ada di pangkalan, lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
10: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
9: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000, bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
10: Di lapangan, banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan, tapi melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
9: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
2: Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli menilai program makan bergizi gratis MBG memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan semangat serta konsentrasi siswa dalam mengikuti pelajaran, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Martina melaporkan.
11: Makan bergizi gratis MBG adalah program nasional prioritas di Indonesia yang bertujuan memberikan asupan nutrisi seimbang kepada kelompok rentan dan peserta didik guna menciptakan generasi sehat. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli Giarti Patmosigito kepada RRI mengatakan, berdasarkan data yang tercatat dari jumlah siswa dari TK PAUD hingga SMA sederajat berjumlah 42.218 siswa yang telah menerima manfaat MBG, 42.218 siswa, sementara yang telah menerima manfaat MBG berjumlah 34.194 siswa. Pihaknya menilai hampir semua sekolah sudah menerima program MBG, namun sekolah yang berada di kepulauan belum tersentuh MBG disebabkan oleh faktor letak geografis dan infrastruktur dan sarana yang belum memadai.
12: Program MBG di Kabupaten Toli-Toli yaitu hampir keseluruhan sudah terpenuhi. Hanya untuk daerah-daerah kepulauan agak sulit terjangkaunya karena letak geografisnya dengan fasilitas infrastrukturnya yang belum memadai. Sehingga itu akan kemarin kita koordinasi dengan BGN, katanya akan secara khusus untuk bangun dapur.
11: Di pulau.
12: Begitu pernyataan dari BGN.
11: Dijelaskan program makan bergizi gratis tidak hanya berkontribusi pada peringkatan kesehatan siswa tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. Siswa yang mendapatkan asupan gizi cenderung lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan memiliki daya konsentrasi yang lebih baik.
12: Banyak siswa terutama yang khususnya untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu, itu pastinya dalam menerima pelajaran mereka sangat kurang konsentrasi karena mereka mungkin dari paginya tidak sarapan, kemudian mereka juga kadang-kadang sakit-sakitan tidak masuk sekolah. Dengan adanya program MBG ini, kemarin setelah kita ada lakukan MONEP itu, alhamdulillah dari siswa yang selama ini malas sekolah misalnya kurang sarapan, alhamdulillah di sekolah mereka sekarang sudah bersemangat untuk sekolah kembali.
11: Melalui dukungan pemenuhan gizi di sekolah, diharapkan seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi akademik. Pemerintah daerah berharap program makan bergizi gratis dapat terus berjalan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Toli-Toli.
2: Saudara, kami sampaikan berita yang terakhir. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol melakukan verifikasi terhadap 17 objek yang diduga merupakan cagar budaya untuk ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya yang diakui pemerintah. Laporan Datra Hasan.
13: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terus mengejarkan upaya pelestarian warisan budaya dengan melakukan verifikasi terhadap 17 objek yang diduga merupakan cagar budaya untuk memastikan keabsahan status objek tersebut sebelum ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya yang diakui pemerintah. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Irma Suryani, kepada RRI mengatakan, proses verifikasi ini merupakan tahapan penting guna menilai nilai historis, arkeologis, dan kultural dari setiap objek yang telah diidentifikasi sebelumnya, di mana 17 objek ini memang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya, baik dari segi sejarah maupun nilai budaya yang dikandungnya. Ini penting agar statusnya sah dan bisa dilestarikan sebagai warisan budaya daerah.
14: Jika ada yang mungkin benda-benda cagar budaya, hal yang menurut pengamatan masyarakat itu adalah sesuatu hal yang benda atau sudah berusia di atas 50 tahun dan mengandung nilai sejarah, itu kami berharap masyarakat bisa melaporkan ke kami untuk kita verifikasi, kita data.
13: Ditambahkan jika 17 objek tersebut lolos verifikasi dan ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya, maka status tersebut akan memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan edukasi budaya dan pariwisata daerah.
14: Memverifikasi kembali, kemudian memberikan rekomendasi kepada bupati, ODCB, ABCD, dan seterusnya itu layak untuk menjadi cagar budaya. Itulah yang menjadi dasar bupati nanti memberikan surat keputusan.
13: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol juga berkomitmen mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan situs budaya yang ada. Dengan melibatkan aktif masyarakat, diharapkan pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat memulai harinya. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dan tentunya bersama saya Mei Kebahtiar yang akan menemani hari Anda, menemani suasana pagi Anda untuk Toli-Toli pagi ini.

Pendengar yang berada di dalam kota Toli-Toli, halo, apa kabar yang berada di luar kota Toli-Toli semuanya, di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Mautong, di Kalimantan, yang juga mendengarkan kami di RRI Digital. Selamat pagi, salam semangat dari saya Meika Bahtiar untuk Anda semuanya. Semoga pagi ini dijumpai tetap dalam kondisi yang sehat walafiat bersama dengan keluarga tercinta. Yang sudah sibuk di kebun pagi ini, selamat pagi, apalagi Anda yang melakukan aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan. Halo, apa kabar yang ada di Pasar Kampung Bugis di Kabupaten Buol, di Pasar Susumbolan, di Pasar Shopping. Selamat pagi semuanya. Salam semangat dan tetap satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Hang on.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Baik, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang baru saja satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli untuk pagi ini, selamat memulai hari Anda pendengar. Dan tentunya yang lagi berolahraga pagi, selamat berolahraga. Pendengar, menyinggung soal olahraga ya, sesibuk apapun kita dalam melakukan aktivitas, tentunya luangkan waktu juga untuk berolahraga demi kebutuhan hidup yang sehat. Jangan lupa sarapan, minum vitamin, dan jangan begadang kalau kata Roma Irama. Kalau tidak ada artinya, jangan begadang. Oke, kita lanjut terus untuk pagi ini. Saya temani Anda dengan musik-musik spirit ya pendengar. Yang lagi sibuk di kebun, yang lagi sibuk di pasar. Halo, apa kabar yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli di Pasar Susumbolan? Selamat pagi, salam semangat dari saya, Mei Kebahtiar.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

membuka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Ya, pendengar, Anda yang saat ini mungkin sudah akan bersiap-siap ya, mau melakukan aktivitas di tempat Anda melakukan aktivitas, baik itu di instansi pemerintah juga swasta. Selamat pagi, jangan lupa sarapan ya, supaya bisa bertenaga untuk melakukan aktivitas.

0: happy aja.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Iya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7 lebih 24 menit dan tentunya Pro 1 RRI Toli-Toli terus menemani Anda bersama saya Meike Bachtiar. Yang saat ini mungkin juga baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli di tempat aktivitasnya. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tolitoli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia hari ini Rabu 17 Juni 2026. Perakirawan BMKG mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Untuk daerah Jawa, Serang, Bandung, dan Yogyakarta berawan, Jakarta berawan tebal, Semarang dan Surabaya cerah berawan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan. Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Sulawesi, Mamuju, Makassar, Palu, Gorontalo, Tolitoli, Manado, hujan dengan intensitas ringan. Kendari berawan. Untuk daerah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura, hujan dengan intensitas ringan. Manokwari berawan tebal. Jayawijaya dan Merauke, udara kabur. Informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 17 Juni 2026 dari BMKG.

Baik, pendengar, kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup 1 Piala Dunia 2026. Dua gol Prancis diborong Kylian Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Mbaye. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir. Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool Sadio Mane tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya. Babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Prancis dan Senegal beberapa kali menciptakan peluang, tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal. Mbappe dan Mane masih juga belum berhasil menyeploskan bola ke gawang lawan. Memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid Kylian Mbappe pada menit ke-66. Gol Mbappe membuat Prancis unggul dan semakin percaya diri dalam menguasai permainan. Hal ini membuat timnas Senegal berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Prancis masih cukup solid. Prancis kemudian menambahkan keunggulan melalui gol Bradley Barcola pada menit ke-82. Gol tersebut membuat tekanan semakin berat bagi Senegal untuk menyamakan kedudukan. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Mbaye pada menit ke-90. Gol tersebut sempat menghidupkan harapan singa teranga di menit akhir pertandingan. Namun Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe pada menit ke-90. Skor akhir 3-1 untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Informasi Prancis bungkam Senegal 3-1.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengetahui bersama informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, untuk informasi cuaca kami sudah bersama dengan Mbak Milenia dari BMKG Toli-Toli. Assalamualaikum Mbak Milenia.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi Mbak Milenia, bagaimana informasi cuaca untuk hari ini untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Motong? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, pada pagi ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di wilayah Dampal Utara, Dampal Selatan, Galang, Baolan, Ogodeide, Basidondo, dan Lampasio. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dan kecepatan angin diperkirakan 2 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di wilayah Bukal, Bonubogu, Gadung, Momonu, Paleleh, dan Tiloan. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 2 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, pada pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan, namun pada pagi hari ini berpotensi hujan di wilayah Tinombo, Tinombo Selatan, Kasimbar, dan potensi hujan pada siang hingga sore hari di wilayah Bolano Lambunu dan Ongkamalino. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 2 hingga 12 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang hari ini diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Milenia untuk informasi cuaca hari ini. Selamat memulai aktivitas, sehat, sukses selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar, demikian informasi cuaca.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.